0: masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah. Ya.
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nickel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datun Darain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan, memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini, ya, bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
11: Tapi bahwa itu menjadi concern itu ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian depan akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
8: APBN 2026 yang sedang berjalan ini. Kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Contoh gini,
12: tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
8: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran itu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masih

0: 1946, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama

0: Eri, pelatih timnas voli putra Raidel Toiran menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Cawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda, para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Ibu, Bapak lihat akhir-akhir ini anak-anak macam serius begitu kah untuk kejar cita-citanya?
1: Iya Pak, dia sering bercerita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Kalau menurut Ibu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka?
1: Kita bisa mulai dengan mendengarkan keinginannya, memberikan semangat, dan menyediakan kesempatan untuk belajar.
0: Betul juga ya, jangan sampai kita malah justru membatasi langkah mereka.
1: Setiap anak punya potensi. Tugas kita adalah membimbing, bukan memaksa.
0: Saya setuju, Ibu. Dengan dukungan kita, mereka akan lebih percaya diri meraih cita-citanya.
1: Mari kita dampingi dia, Pak, demi masa depan yang lebih baik.
0: Setiap anak berhak bermimpi. Dukungan orang tua adalah kunci keberhasilan mereka. Dukung cita-cita anak, wujudkan generasi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Baik pendengar, kita kembali berjumpa dalam program Cek Fakta edisi pagi hari. Dan kami telah menyiapkan dua informasi untuk Anda ketahui. Informasi pertama pendengar terkait dengan beredarnya di Facebook klaim pulsa Rp30.000 dan juga kuota 25GB secara gratis dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia untuk semua operator. Hasil pemeriksaan Runeback Hoax menyatakan klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar dan tautan yang dibagikan mengarah ke formulir mencurigakan yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Gambar promosinya juga terdeteksi sebagai hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,9%. Pendengar, jangan mengklik tautan atau memberikan data pribadi dan pastikan informasi promo berasal dari sumber resmi, operator, ataupun pemerintah. Kemudian untuk informasi cek fakta yang kedua terkait dengan beredarnya klaim di Facebook yang menyebut vaksin HPV merupakan agenda depopulasi atau sterilisasi senyap karena dianggap dapat menyebabkan kemandulan. Hasil cek fakta menunjukkan klaim tersebut salah dan menyesatkan. WHO telah meninjau lebih dari 160 studi dan tidak menemukan bukti hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Kandungan seperti polisorbate 80 dan aluminium juga tidak terbukti merusak kesuburan. Vaksin HPV diberikan untuk mencegah infeksi HPV dan berbagai jenis kanker, terutama kanker serviks. Laporan Guillain-Barré syndrome atau GBS setelah vaksinasi juga tidak membuktikan vaksin sebagai penyebab dan penelitian tidak menunjukkan peningkatan risiko GBS yang signifikan. Kesimpulannya pendengar, tidak ada ya bukti ilmiah bahwa vaksin HPV menyebabkan kemandulan atau bertujuan untuk mengurangi populasi. Masyarakat diimbau memperoleh informasi kesehatan dari sumber resmi seperti Kemenkes, BPOM, dan WHO serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan beredarnya informasi hoax di media sosial terkhususnya pendengar, kami meminta Anda untuk lebih berhati-hati lagi untuk mempercayai maupun menyebarkan informasi tersebut. Nah, jika Anda menerima informasi yang berada di media sosial dan masih bingung apakah informasi tersebut benar atau tidaknya, Anda dapat mengecek kembali ya informasi tersebut melalui mesin pencarian Google. Dan bisa dilihat apakah ada media kredibel atau media pemerintah yang menginformasikan tersebut. Nah, jika ada, maka kemungkinan informasi tersebut merupakan informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Dan demikian mendengar dua informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.

0: Kinan, udah lapar nih. Buruan dong pesan makanannya.
1: Coba mana Lydia buku menunya? Sini aku lihat dulu. Aku pengen nasi goreng aja deh.
0: Kamu gak pesan sayur atau buah gitu?
1: Oh iya, lupa Lid. Benar juga ya. Lagian udah beberapa hari ini aku gak makan sayur nih. Gimana kalau sayur ini aja?
0: Oh my god, jujur Li, sebaiknya kamu tuh makan sayurnya tiap hari. Soalnya sayur tuh bagus untuk kesehatan, termasuk buah juga. Menurut buku yang aku baca, rutin mengkonsumsi sayur dan buah bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, serta melancarkan pencernaan kita.
1: Wah, pantesan kulitku kerasa kering dan keriput juga nih.
0: Gak gitu juga lah. Masa baru beberapa hari gak makan sayur, jadi keriput? Kamunya aja yang udah tua.

Indonesia Sehat pagi hari ini pendengar. Dan saya akan menemani Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan. Dan informasi-informasi berikut ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI yang dapat Anda akses di www.rri.co.id maupun di RRI News. Untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan informasi yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Kesehatan yang memperkenalkan inovasi bernama Kode Blue, singkatan dari Komunitas Desa Bersatu Luwu Utara Eliminasi Tuberkulosis. Nah, pendengar, program ini membawa misi kolaborasi desa menuju Luwu Utara Bebas TBC 2030. Inovasi tersebut dibuat karena salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum optimalnya penemuan kasus TBC di tengah masyarakat. Melalui Kode Blue ini, pemerintah desa, KDR kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan puskesmas dilibatkan secara bersama-sama untuk mempercepat penemuan dan pelaporan kasus. Salah satu program utamanya adalah pembentukan desa siaga aktif TBC, sehingga upaya menemukan kasus tidak hanya dilakukan oleh fasilitas kesehatan, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat. Nah, benar kalau kita melihat konsep tersebut dari perspektif Merauke, ada

Seorang yang diduga mengalami TBC mendapatkan pemeriksaan dan penanganan dari tenaga kesehatan, maka semakin besar juga peluang untuk mencegah penularan kepada orang lain. Karena itu, semangat kolaborasi seperti yang diterapkan melalui Code Blue dapat menjadi contoh ya bahwa upaya meningkatkan kesehatan masyarakat membutuhkan kerja bersama-sama. Nah, pemerintah, tenaga kesehatan masyarakat hingga lingkungan keluarga memiliki peran penting, dan yang tidak kalah penting lagi, jangan memberikan stigma kepada orang yang sedang menjalani pengobatan TBC. Dukungan keluarga dan masyarakat justru dapat membantu proses pengobatan berjalan dengan lebih baik. Nah, pendengar, jadi target eliminasi TBC bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dari desa, kampung, keluarga hingga fasilitas pelayanan kesehatan, semuanya dapat mengambil peran ya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Apalagi saat ini sudah ada program dari pemerintah yaitu CKG atau Cek Kesehatan Gratis. Nah, saudara pendengar dapat memeriksakan kesehatan Anda di puskesmas-puskesmas terdekat secara gratis. Oke, baik, kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Kinan, udah lapar nih. Buruan dong pesan makanannya.
1: Coba mana Lydia, buku menunya. Sini, aku lihat dulu. Aku pengen nasi goreng aja deh.
0: Kamu gak pesan sayur atau buah gitu?
1: Oh iya, lupa Lid. Bener juga ya. Lagian, udah beberapa hari ini aku gak makan sayur nih. Gimana kalau sayur ini aja?
0: Oh my God, jujur Li, sebaiknya kamu tuh makan sayurnya tiap hari. Soalnya sayur tuh bagus untuk kesehatan, termasuk buah juga. Menurut buku yang aku baca, rutin mengkonsumsi sayur dan buah bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, serta melancarkan pencernaan kita.
1: Wah, pantesan kulitku kerasa kering dan keriput juga nih.
0: Gak gitu juga lah. Masa baru beberapa hari gak makan sayur, jadi keriput? Kamunya aja yang udah tua.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat pendengar. Dan kita beralih ke informasi mengenai kesehatan pelajar, di mana program cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah mendapat respon positif dari para siswa SMKN 64 Jakarta. Mereka menilai pemeriksaan kesehatan di sekolah memudahkan pelajar mengetahui kondisi tubuh tanpa harus mengeluarkan biaya. Dalam pemeriksaan tersebut, siswa mendapatkan berbagai layanan mulai dari pemeriksaan mata, pendengaran, berat badan, tekanan darah, gigi hingga pemeriksaan darah. Salah satu siswa, Freya Anindia, mengatakan program tersebut sangat membantu terutama bagi para pelajar yang memiliki keterbatasan biaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri. Selain pemeriksaan, siswa juga mendapatkan edukasi kesehatan dan rekomendasi apabila membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Sementara siswa lainnya, Ar-Rashid, berharap pemeriksaan kesehatan bagi pelajar ke depan dapat semakin lengkap, terutama pemeriksaan terhadap kondisi jantung dan kesehatan lainnya. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, pengalaman para siswa tersebut menunjukkan ya bahwa pemeriksaan kesehatan sejak usia sekolah memiliki manfaat penting. Anak-anak dan remaja seringkali merasa sehat karena tidak mengalami keluhan. Padahal pemeriksaan rutin dapat membantu menemukan kondisi kesehatan tertentu lebih awal. Hal ini juga relevan ya bagi masyarakat Merauke, di mana akses pemeriksaan kesehatan bagi pelajar menjadi penting agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga tumbuh dengan kondisi kesehatan yang terpantau. Sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah tentu memiliki peran masing-masing dalam membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Pendengar, kesehatan adalah modal penting ya bagi seorang anak untuk belajar dan juga berkembang. Karena itu jangan menunggu sakit dahulu baru memeriksakan diri. Pemeriksaan sederhana seperti mengukur berat badan, tekanan darah, memeriksa mata, gigi maupun kondisi kesehatan lainnya dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi tubuh. Dan jika ditemukan sesuatu yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, siswa dapat segera mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Dan program cek kesehatan gratis juga mengingatkan kita ya bahwa layanan kesehatan yang mudah diakses dapat membantu masyarakat lebih peduli terhadap kondisi tubuh. Harapannya semakin banyak anak dan remaja terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan, menjaga pola makan, beraktivitas fisik, dan menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Karena anak yang sehat tentu memiliki peluang yang lebih besar ya untuk belajar, berkarya, dan juga meraih masa depan yang lebih baik tentunya. Dan demikian benar satu informasi terkait dengan cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah yang mendapat respon positif dari para siswa SMKN 64 Jakarta. Jangan kemana-mana, kami masih akan hadir dengan informasi kesehatan lainnya untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8 MHz.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Karaoke pagi ini.
1: Masih bersama kami pendengar dalam Indonesia Sehat RRI Pro 1 Merauke di 94,8 MHz. Pendengar, berbicara tentang kesehatan, ternyata banyak bahan panganan yang mudah kita temukan ya di sekitar kita dan memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat. Nah, salah satunya adalah pepaya. Buah pepaya dikenal mengandung berbagai nutrisi, antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin B1, serta sejumlah mineral. Konsumsi buah dan sayuran sebagai bagian dari pola makan seimbang tentu penting ya untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, menariknya pendengar, bukan hanya buahnya yang sering dimanfaatkan, masyarakat juga mengenal penggunaan biji dan daun pepaya dalam berbagai olahan maupun pengobatan tradisional. Biji pepaya diketahui mengandung sejumlah senyawa seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin. Sementara daun pepaya juga mengandung berbagai zat gizi dan senyawa tumbuhan. Namun pendengar, perlu kita ingat ya, pemanfaatan bagian tanaman sebagai obat tradisional tidak berarti dapat menggantikan obat atau penggunaan obat-obatan dari tenaga kesehatan, terlebih untuk penyakit tertentu yang membutuhkan pemeriksaan dan juga penanganan medis. Di Merauke, tanaman dan bahan pangan lokal juga menjadi bagian yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, mengenal kandungan dan cara pengolahan bahan pangan di sekitar kita dapat menjadi bagian dari edukasi hidup sehat. Pepaya misalnya pendengar bisa dikonsumsi ya sebagai buah maupun diolah menjadi berbagai makanan. Yang paling penting adalah memperhatikan kebersihannya, cara pengolahan, serta mengonsumsinya sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga bergizi seimbang. Sementara untuk penggunaan daun, biji, atau bagian tanaman lainnya sebagai pengobatan tradisional, masyarakat sebaiknya tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama jika sedang mengalami penyakit atau mengonsumsi obat tertentu. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, alam memang menyediakan ya banyak bahan pangan yang bisa kita manfaatkan, tetapi jangan hanya melihat dari sisi katanya bisa mengobati. Kita juga perlu memastikan informasi kesehatan yang kita terima memiliki dasar yang benar. Jadi mari kita manfaatkan pepaya sebagai salah satu pilihan panganan bergizi sekaligus tetap bijak dalam menggunakan bagian tanaman lainnya. Dan apabila mengalami keluhan kesehatan, jangan menunda pemeriksaan. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan diagnosis dan juga penanganan yang sehat. Di mana saat ini sudah ada program dari pemerintah ya, CKG, cek kesehatan gratis, yang dapat Anda lakukan di puskesmas-puskesmas terdekat. Pendengar, sehat tidak harus selalu mahal ya. Dengan memanfaatkan pangan yang tersedia di sekitar kita, mengonsumsi makanan beragam dan juga bergizi seimbang, menjaga kebersihan serta mendapatkan informasi kesehatan yang benar merupakan langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap harinya. Baik, pendengar, berikut tadi informasi terkait dengan pangan sehat yang ada di sekitar kita ya, di mana tadi kita telah membahas pepaya yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Kami masih akan hadir dengan satu informasi terakhir untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Mendengar, kalau tadi kita berbicara tentang pepaya, sekarang kita tambahkan satu lagi buah tropis yang juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu nanas. Pepaya dan nanas sama-sama mudah ditemukan ya, dan bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Tetapi di balik rasa dan kesegarannya, keduanya juga memiliki kandungan nutrisi yang menarik untuk kita kenal. Pepaya dikenal sebagai sumber vitamin A dan vitamin C serta mengandung serat yang baik untuk mendukung pola makan sehat. Sementara nanas memiliki kandungan vitamin C dan juga enzim bromelain, yaitu kelompok enzim yang membantu memecah protein dalam proses pencernaan. Kandungan air dan serat pada nanas juga membuat buah ini bisa menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan pencernaan. Menariknya, bromelain memang terdapat pada berbagai bagian nanas, termasuk bagian tengah atau bonggol. Namun bukan berarti semakin banyak mengonsumsi bonggol nanas, maka semakin besar pula manfaat kesehatannya. Yang terpenting adalah mengonsumsi buah secara wajar sebagai bagian dari pola makan yang beragam. Mendengar, dari pepaya dan nanas kita bisa melihat ya bahwa makanan sehari-hari sebenarnya dapat menjadi sumber berbagai zat gizi. Nah, pepaya dengan kandungan vitamin dan seratnya dapat menjadi pilihan ya sebagai buah dalam menu harian. Nanas juga memberikan vitamin C, serat, air, dan bromelain. Nah, keduanya bisa dikonsumsi secara langsung dalam kondisi segar, dijadikan jus ataupun smoothie, maupun menjadi bagian dari berbagai olahan makanan. Namun perlu diingat, buah bukan obat yang dapat menggantikan pengobatan dokter. Nah, misalnya jika seorang mengalami gangguan pencernaan, infeksi atau penyakit tertentu, jangan hanya mengandalkan nanas atau pepaya. Pemeriksaan dan saran tenaga kesehatan tetap diperlukan. Demikian pendengar, seluruh informasi yang dapat kami sampaikan dalam program Indonesia Sehat, dan semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan Anda ya terkait kesehatan khususnya. Oke, sampai jumpa kembali ya di Indonesia Sehat berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Masih akan hadir beragam informasi dan juga hiburan lainnya khusus untuk Anda.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, selamat siang pendengar, masih bersama saya Yogi Andrian Syari, Pro 1 era di Merauke 94,8 MHz. Dan pendengar, semoga di siang hari ini Anda masih diberikan semangat dan juga kesehatan untuk menjalani beragam aktivitas Anda. Pendengar, 20 menit menjelang saya pamit undur diri, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi ringan yang telah kami siapkan. Dan informasi-informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Langsung saja pendengar, kami buka rangkaian informasi Merauke siang ini dengan informasi terkait dengan lagu Gugur Bunga. Peringat Pro 1 RRI Merauke, setelah kita mengenang perjuangan para pahlawan, ada satu lagu ya yang hampir selalu membawa kita pada suasana haru ketika mengenang mereka yang telah gugur demi bangsa. Judul lagunya tidak asing di telinga kita, yaitu Gugur Bunga, yang merupakan karya komponis besar Indonesia Ismail Marzuki. Lagu ini menggambarkan kesedihan dan kehilangan atas gugurnya seorang pejuang. Namun kalau kita perhatikan lebih dalam, Gugur Bunga bukan hanya tentang kesedihan. Di balik suasana duka terdapat penghormatan terhadap keberanian dan juga pengorbanan para pahlawan yang telah memberikan hidupnya untuk tanah air. Ada juga pesan ya bahwa gugurnya seorang pejuang bukan berarti perjuangan telah berakhir. Semangat untuk mempertahankan bangsa justru harus diteruskan oleh generasi berikutnya. Nah, pendengar, pesan tersebut tentu masih relevan ya hingga hari ini, dan kita mungkin tidak lagi berada dalam medan perang seperti para pejuang dahulu, tetapi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini membawa tanggung jawab untuk terus menjaga dan mengisinya bagi generasi muda di Merauke maupun di berbagai daerah Indonesia. Meneruskan perjuangan bisa dilakukan dengan cara belajar bersungguh-sungguh, berkarya, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan juga daerah. Jadi, mengenang pahlawan bukan hanya dengan mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu perjuangan, yang terlebih penting lagi adalah memahami pengorbanan mereka dan menjadikan semangat perjuangan tersebut sebagai inspirasi dalam kehidupan kita saat ini. Baik pendengar, itu tadi informasi terkait dengan lagu Gugur Bunga ya. Dan untuk selanjutnya masih dengan informasi ringan, dan informasi berikut ini datang dari dunia hiburan, di mana Sana Senen mengungkap acara bangun chemistry dengan Samo Rafael di film terbarunya. Nah, seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana setelah satu lagu berikut ini.

0: selamanya.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan.

sukses membangun chemistry keduanya ternyata tidak langsung berjalan mulus. Di mana Sana mengungkapkan bahwa pada awalnya mereka justru sama-sama lebih banyak diam karena memiliki kepribadian introvert. Nah, bisa dibayangkan ya, dua orang yang sama-sama menunggu untuk diajak berbicara akhirnya bukannya ngobrol malah sama-sama diam. Namun suasana tersebut perlahan mencair setelah keduanya menemukan kesamaan lain, bahkan mereka sama-sama memiliki masalah asam lambung. Salah satu momen sederhana ketika Samo menawarkan obat kepada Sana, ternyata justru menjadi awal komunikasi mereka semakin natural. Nah, dari situ chemistry sebagai lawan main mulai terbentuk, di mana Samo yang memiliki pengalaman lebih banyak di dunia acting juga memberikan sejumlah masukan kepada Sana dalam menjalani adegan. Sementara menurut Samo, Sana sebenarnya merupakan sosok yang terbuka ketika sudah merasa nyaman. Bahkan ekspresi mata Sana dinilai mampu menyampingkan emosi karakter meskipun tanpa banyak dialog. Menariknya lagi pendengar, Dan Bandung menjadi debut Sana Senen di film layar lebar, film produksi Verona Films yang disutradarai oleh Rudy Sujarwo ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin nonton film Dan Bandung, jangan lupa ya, catat tanggalnya di tanggal 20 Agustus 2026. Baik, masih ada informasi terakhir sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan informasi berikut ini terkait dengan tren belanja hemat yang ramah lingkungan. Nah, seperti apa informasinya? Jangan lewatkan setelah satu lagu berikut ini.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Baik, benar pukul 11:28 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum saya pamit undur diri, masih ada satu informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Informasi berikut ini terkait dengan tren yang cukup dekat dengan gaya hidup anak muda, yaitu thrifting. Pendengar, thrifting berasal dari kata thrift yang berarti hemat atau penghematan. Sederhananya, thrifting adalah kegiatan membeli barang bekas yang masih layak digunakan, seperti pakaian dan juga aksesoris dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Tren ini semakin populer karena selain bisa mendapatkan pakaian dengan harga lebih murah, sebagian orang juga memilih thrifting sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Barang yang sebelumnya mungkin tidak lagi digunakan bisa kembali memiliki nilai dan masa pakai lebih panjang. Konsep seperti ini sejalan dengan semangat ekonomi sirkular dan upaya mengurangi limbah tekstil. Harga barang thrifting juga sangat beragam ya, tergantung jenis, kondisi, lokasi, dan nilai barangnya. Namun murah bukan berarti kita boleh asal membeli. Pendengar, ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan ketika membeli barang bekas. Yang pertama, periksa kondisi pakaian dengan teliti. Pastikan tidak ada noda membandel, kerusakan, jamur, atau bagian yang sudah tidak layak untuk digunakan. Setelah membeli pakaian bekas, kebersihan juga menjadi perhatian penting. Sebaiknya pakaian dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu dengan baik sebelum digunakan. Jadi prinsipnya bukan sekedar mencari barang murah, tetapi mencari barang yang layak, berkualitas, dan benar-benar dibutuhkan. Nah, mendengar demikian informasi terkait dengan tren belanja hemat yang ramah lingkungan ya. Terkhususnya tren ini sangat populer di kalangan anak muda. Dan saat ini sudah pukul 11:30 waktu Indonesia Timur, di mana sudah saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini yang telah menemani saya siaran dari pukul 5 pagi tadi hingga saat ini tentunya. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aldo dalam rangkaian Meroke siang ini dan juga Meroke sore ini. Dan kami informasikan juga terkhususnya bagi umat Islam ya, nanti kami akan siarkan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Nurul Mujahidin di Jalan Paulus Nafi. Nah, sembari menanti jalannya siaran langsung khutbah dan sholat Jumat, kita akan menanti dengan lagu-lagu religi Islami. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Selamat siang.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

Maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.

فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. حاضرين جماعة صلاة الجمعة حفظكم الله، di pertemuan agung pada siang hari ini, mari kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang bukan hanya di lisan ataupun di dalam tulisan, melainkan takwa yang bersumber dari lubuk hati yang paling dalam, yang bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati hukum-hukum dan perintah Allah, dan juga untuk menjauhkan diri dari segala yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan sebaik-baik bekal bagi orang-orang yang berakal. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Ada tiga musibah besar yang menimpa manusia setiap hari, namun jarang sekali disadari. Musibah apa itu? Yang pertama, lupa terhadap umur yang setiap hari semakin berkurang. Umur merupakan modal utama dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Dan Allah memberikan kepada kita umur di dunia yang sangat terbatas, hanya berkisar 60 hingga 70 tahun. Dan semakin hari umur kita semakin berkurang, yang itu artinya setiap hari semakin dekat kita dengan ajal. Dan ketika ajal itu tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur ataupun dimajukan walau hanya sesaat saja. Dan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa umur kita habiskan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah yang diberi panjang umur dan digunakan umur itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan seburuk-buruk dari kalian adalah yang diberi panjang umur tetapi digunakan untuk menumpuk-numpuk dosa, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan keburukan-keburukan. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Maka orang yang tidak menyadari bahwa umurnya setiap hari semakin berkurang, dialah yang mendapatkan musibah besar.
Lalu yang kedua, lupa bersyukur kepada Allah. Barangkali di dalam benak kita kebanyakan memahami bahwa nikmat Allah itu berupa materi. Ketika kita mendapatkan uang yang banyak, itu nikmat. Padahal Allah menurunkan nikmat kepada kita setiap detik, tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya. Ketika kedua kelopak mata kita bisa berkedip, itu nikmat dari Allah. Ketika hidung kita masih bisa mencium aroma, itu pun nikmat dari Allah. Ketika semua otot-otot dan sendi-sendi tubuh kita masih berfungsi dengan normal, itu pun nikmat dari Allah. Berulang kali Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Dan dengan nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Begitu banyak Allah menurunkan nikmat kepada kita. Setiap detiknya tidak pernah putus-putusnya. Sehingga kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka orang yang tidak menyadari akan hal ini, menyebabkan ia lupa bersyukur kepada Allah, itu merupakan musibah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan bertambah nikmatnya. Tetapi jika kalian kufur atas setiap nikmat dari Allah, ingat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Dan setiap nikmat yang kita rasakan, hatta seteguk air putih untuk menghilangkan dahaga, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kata Allah dalam surah At-Takatsur. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya atas setiap nikmat yang kalian rasakan. Lalu bagaimana cara kita bersyukur terhadap setiap nikmat Allah? Para ulama menjelaskan, bersyukur terhadap nikmat Allah adalah syarafun ni'am li'ibadatillah, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Lalu apa itu ibadah? Imam Al-Ghazali menjelaskan definisi ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami' li kulli syai'in ma yuhibbuhu wa yardotillah. Yang disebut dengan ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Itulah ibadah. Maka ibadah dibagi dua. Ada ibadah muqayyadah dan juga ada ibadah ghairu muqayyadah. Ibadah muqayyadah adalah ibadah yang terikat oleh persyaratan-persyaratan tertentu. Ada syarat rukunnya seperti sholat, puasa, dan sejenisnya. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak terikat oleh persyaratan, syarat sah, syarat rukun, seperti menuntut ilmu, mencari nafkah, dan sejenisnya. Maka bersyukur terhadap nikmat Allah adalah menggunakan setiap nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hafidhakumullah. Lalu yang ketiga, musibah besar yang menimpa manusia setiap hari namun jarang disadari adalah lupa kepada negeri asal yang sesungguhnya. Lupa terhadap kampung halaman yang sesungguhnya. Dari manakah kita dahulu berasal? Seorang ulama yang masyhur sekaligus sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah, yang mana makam beliau berada di Baghdad, menjelaskan di dalam karya agungnya kitab Sirur Asrar bahwasanya dahulu kita semua sebelum diturunkan oleh Allah ke bumi,
Kita pernah hidup dengan ruh tanpa raga di alam yang disebut dengan alam lahut. Itulah yang disebut oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dengan istilah al-watanul asli, negeri asal sesungguhnya. Bahkan di sana kita pernah melakukan perjanjian primordial, yang mana isi perjanjian itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172, Alastu birabbikum qalu bala. Allah mengambil janji, Allah mengambil sumpah terhadap kita, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka kita semua menjawab, qalu bala, benar, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Kemudian manusia melakukan perjalanan turun ke bumi. Sebelum ruh manusia diturunkan ke bumi, Allah terlebih dahulu menciptakan wadahnya, raganya, berasal dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dari tanah raga kalian kami ciptakan, dan ke dalam tanah raga kalian akan dikebumikan, dan dari tanah pula kelak raga kalian akan dihidupkan kembali. Setelah raga diciptakan oleh Allah berumur 4 bulan di dalam rahim seorang ibu, lalu diturunkanlah ruh kita ke dalamnya, dimasukkan ruh kita ke dalamnya. Ketika kita hidup di dalam raga, lalu lahir ke dunia ini, menjalani segala hiruk pikuknya kehidupan dunia, tiba-tiba kita menjadi lupa kepada al-watanul asli, kita lupa kepada negeri asal kita. Maka dengan kasih sayangnya Allah mengutus para rasul, utusan-utusannya, untuk mengingatkan kembali, mengajak manusia mengingatkan kepada negeri asalnya. Allah berfirman di dalam surah Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasul, hadhihi sabili, inilah misiku, inilah jalan hidupku, ad'u ila Allah, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah.

sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadihi rabbih ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, kembali kepada Allah, pulang ke negeri asalnya, maka dia harus melakukan amal soleh. Wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat hafidhukumullah, semoga kita terhindar dari tiga musibah besar yang menimpa setiap hari, namun jarang sekali manusia menyadarinya. Jangan kita semua, jangan sampai termasuk orang-orang yang lupa terhadap umur yang setiap hari semakin berkurang. Dan yang kedua, janganlah kita menjadi orang yang lupa atas setiap nikmat yang kita rasakan, itu semuanya datangnya dari Allah. Dan hendaknya kita gunakan nikmat itu untuk beribadah, itulah syukur kita kepada Allah. Dan yang terakhir, jangan sampai kita melupakan negeri asal kita yang sesungguhnya. Cepat ataupun lambat, kita akan pulang kembali ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun.

0: Aliun. Dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia. Dijual sekitar Rp15.000 per kilogram. Sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun gak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkat.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.
0: Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai, saudara. Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya, saudara. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian. Kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh, Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini, kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31, kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke kalau sudah mencari lapangan kerja mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Prancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Prancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat

nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182 dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Yeah. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Yeah. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi.

Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri. Kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat.
Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. P
PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumet. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh.
Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu membeli rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasianya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRT dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya. Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.40 diikuti ataupun dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah pembukaan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR, DPD, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda ini juga menjadi bagian dari rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD yang digelar setiap tahunnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Game over.
1: Hai, boteke boteke kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin

0: Dari pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Terima kasih.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Banjir menimbulkan kerugian secara material dan non-material. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, juga menimbulkan masalah kesehatan. Banjir ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan para korban, seperti kesulitan air bersih, menimbulkan kerugian ekonomi, menimbulkan masalah kesehatan, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan menimbulkan korban jiwa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 14 Agustus 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almindo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama, cakupan program cek kesehatan gratis CKG di wilayah Papua Selatan hingga saat ini 47.425 warga. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan Dr. Benedikta Rahagiar mengatakan, dari total 51.730 orang yang mendaftar, sebanyak 47.425 warga tercatat telah mengikuti program CKG dan cakupan program CKG di Papua Selatan hingga bulan Juli 2026 mencapai 91,86%. Ia juga menyampaikan dari data yang dimiliki saat ini jumlah penduduk di Provinsi Papua Selatan tercatat sebanyak 553.793 yang telah tersebar di 4 kabupaten. Dan dari 4 kabupaten, warga di Kabupaten Merauke yang terbanyak melakukan CKG yakni sebanyak 23.880 orang dari 26.464 orang yang mendaftar. Kemudian menurutnya Kabupaten Mapi dari 10.398 orang yang mendaftar tercatat 9.915 orang yang ikut CKG. Kabupaten Bovendigul dari 10.015 orang yang mendaftar tercatat 9.149 orang yang melakukan pemeriksaan. Serta Kabupaten Asmat dari 4.853 warga yang mendaftar, tercatat 4.481 orang yang melakukan CKG. Sementara pelaksanaan program CKG dilaksanakan di 81 puskesmas dari 83 puskesmas yang ada di Provinsi Papua Selatan. Warga Kampung Sanggase menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung meriah di lapangan SD YPPK Sanggase mulai pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Masyarakat mengikuti kegiatan dengan penuh antusiasme. Babin Kamtibmas Kampung Sanggase Abdul Jerry BU Liu Veto turut hadir dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan positif masyarakat. Salah satu perlombaan yang digelar dalam pelaksanaan tersebut adalah lomba panahan yang diikuti sebanyak 49 peserta. Perlombaan berlangsung selama 1 jam, dimulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Setelah lomba panahan selesai, masyarakat mengikuti lomba tarik tambang yang dibagi dalam kategori pria dan wanita. Lomba berlangsung mulai pukul 12:30 hingga 12:30 siang waktu Indonesia Timur. Babin Kamtibmas Aibda Jerry BU Liu Veto menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan masyarakat merupakan upaya membangun kedekatan dan komunikasi dengan warga. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini dapat mempererat tali persaudaraan, meningkatkan kebersamaan, dan menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat.

0: Dua kelompok pemuda dari Jalan Tenemogon dan Tanjung Kopi terlibat aksi saling serang di simpang Jalan Tanjung Kopi, Kabupaten Mapi. Bentrokan tersebut melibatkan aksi lempar batu dan penggunaan senjata tajam. Polres Mapi yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi dan mengambil tindakan untuk membubarkan massa. Kanit Pamapta 3 Polres Mapi, Ibda Ferdinand Pepuho mengatakan, dalam proses pembubaran petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara karena situasi semakin memanas. Personel menggunakan tameng anti huru hara untuk mendorong kedua kelompok agar kembali ke kediaman masing-masing. Menurut Ibda Ferdinand, setelah massa berhasil dipisahkan, kepolisian bersama tokoh masyarakat setempat mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog, dan kedua pihak diberikan pemahaman mengenai dampak pertikaian serta pentingnya mencegah konflik berkelanjutan. Ia mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan awal, bentrokan dipicu saling ejek saat kedua kelompok pemuda berjalan pulang setelah mengikuti hiburan panggung rakyat atau pasar malam. Adu mulut tersebut kemudian berkembang menjadi aksi saling serang. Polres Mapi mengimbau masyarakat khususnya para pemuda agar tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladib Gepse menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Penyampaian tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah Kabupaten Merauke dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025 yang sebelumnya dokumen pertanggungjawaban tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bupati Merauke Yosef Bladib Gepse mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, perwakilan Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke berhasil mencapai opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Penilaian tersebut mencakup penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyampaian tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian intern, serta melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
2: Sesuai dengan

0: Sementara, Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujai menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pembahasan LKPJ harus berorientasi pada kinerja, bukan semata-mata pada serapan anggaran, dan DPRK perlu menilai keterkaitan antara target dan realisasi, manfaat program bagi masyarakat, kualitas pelayanan publik, penyelesaian persoalan prioritas di kampung dan distrik, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan rencana pembangunan daerah. Samuel Markus Mugujai menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Namun, ia menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri dan harus diikuti dengan perbaikan sistem, tindak lanjut rekomendasi BPK, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengawasan internal. Jessica Ardana melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke di hari ini. Berita selanjutnya, FK alias Chico terduga pelaku penganiayaan berat terhadap seorang tukang ojek di Kampung Lama, Kabupaten Mapi, akhirnya ditangkap personel Satuan Sabara Polres Mapi bersama gabungan piket fungsi pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Chico ditangkap setelah sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Jalan Kaman. Dan saat diamankan, terduga pelaku disebut tidak memberikan perlawanan dan langsung menyerahkan diri kepada petugas. Kabak Ops Polres Mapi AKP Jainal Amri mengatakan, kejadian bermula saat korban berinisial IJ sedang bekerja sebagai tukang ojek dan hendak mengangkut dua penumpang di depan sebuah kios. Saat itu, Chico yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras tiba-tiba menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka sayatan pada bagian dahi dan tangan. Sementara dua penumpang yang berada di lokasi kemudian berteriak karena ketakutan. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, petugas kemudian melakukan pelacakan terhadap keberadaan terduga pelaku hingga akhirnya berhasil mengamankannya. Saat ini Chico masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Mapi untuk mendalami motif penganiayaan dan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Berita terakhir, personel gabungan Polres Mapi dan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mapi melakukan pengamanan di sejumlah titik area pasar malam dan panggung hiburan pada Selasa kemarin. Pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang datang menikmati rangkaian hiburan. Sejumlah personel ditempatkan mulai dari pintu masuk hingga area sekitar lokasi, disertai patroli dan pengawasan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabak Lok Polres Mapi, Ibtu Hendrik Mendaun, selaku pengendali lapangan pengamanan, mengatakan, selain pengamanan, personel juga melakukan pemeriksaan atau sweeping terhadap pengunjung yang akan memasuki area pasar malam. Pemeriksaan difokuskan pada barang bawaan untuk memastikan tidak adanya pengunjung yang membawa senjata tajam maupun benda berbahaya lainnya. Menurut Hendrik, sweeping saja merupakan langkah preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak kriminal maupun gangguan kamtimas selama berlangsungnya pasar malam dan panggung hiburan. Ia juga mengungkapkan selama kurang lebih 5 hari sejak pembukaan pasar malam hingga Selasa, pihaknya telah mengamankan puluhan senjata tajam dari berbagai jenis, mulai dari parang, pisau, ketapel, hingga kapak. Pengunjung yang kedapatan membawa sajam diberikan teguran dan didata, sementara senjata tajam yang ditemukan diamankan langsung oleh para petugas. Polres Mapi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi aturan, menjaga ketertiban serta bekerja sama dengan petugas selama kegiatan berlangsung. Sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban sehingga seluruh rangkaian pasar malam dan panggung hiburan berlangsung dengan aman dan kondusif. Sekian pendengar Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke di sore hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Almena Maturwangs mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip rakyat

0: itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar setia Merauke, berkat dengan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung berjaringan sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang dilaksanakan di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Nanti itu selama mengikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.
3: Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
1: Iya dong, sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
0: Begitu?
1: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
0: Berarti tiap kita beli produk UMKM, bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya?
1: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
0: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
1: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.
2: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
3: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Kanal Informasi,

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Ya, pendengar Persada dari Merauke dimanapun Anda berada, terkhususnya bagi Anda di wilayah kota Merauke dan sekitarnya. Ada pun pemberitahuan untuk Anda berasal dari Gubernur Papua Selatan. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Provinsi Papua Selatan, dengan penuh hormat dimohon kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari pada upacara pengibaran bendera merah putih yang akan dilaksanakan pada Senin 17 Agustus 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Timur di Stadion Katalpal Merauke. Serta juga Anda diharapkan hadir pada upacara penurunan bendera merah putih pada Senin 17 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur di Stadion Katalpal Merauke. Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Setiap bulan Agustus, kita merayakan Hari Kemerdekaan. Ada lomba makan kerupuk, panjat pinang, dan karnaval warna-warni. Semua bersuka cita, meriah, dan juga penuh gelak tawa. Namun di tengah semuanya itu, pernahkah kita bertanya dalam diam apa arti kemerdekaan? Bagi diriku sendiri atau bagi orang lain? Apakah aku sudah bebas dari rasa takut untuk bermimpi besar? Atau bebas dari sikap apatis terhadap sesama? Atau juga bebas dari ketidakpedulian pada bangsa ini? Kemerdekaan bukan hanya soal negara, tapi soal manusia. Ya, itu kita semua. Karena bangsa ini terdiri dari jutaan orang yang memutuskannya. Memutuskan untuk terus berjalan ke depan meski pelan. Dan selama kita terus bergerak, maka bangsa Indonesia ini masih dan akan tetap merdeka.

0: Merauke sore ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke sore ini.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar Bersatu dan Merkiri, dimanapun Anda berada, berikut yang kami hadirkan untuk Anda dua buah pemberitahuan. Dan pemberitahuan yang pertama terkait hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berasal dari pemerintah Kabupaten Merauke, panitia peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan launching Car Free Day atau CFD di Kabupaten Merauke, maka kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk turut serta meramaikan dan berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 15 dan 16 Agustus 2026 pukul 5:30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur, serta di sore hari pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai pukul 17 waktu Indonesia Timur, bertempat di kapsul waktu depan kantor Bupati Merauke. Adapun kegiatan Car Free Day yang akan diisi dengan berbagai aktivitas masyarakat, antara lain jalan santai dan senam bersama, promosi dan pemberdayaan pelaku UMKM, hiburan masyarakat, dan kegiatan sosial serta aktivitas positif lainnya. Pemberitahuan selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi untuk Anda, PLN bersama BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, pendengar, telah dua pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Oke, pendengar Sate Merauke dimanapun Anda berada, tentunya berikut akan kami hadirkan untuk Anda ya. Sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 ya dilaksanakan di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Tentunya Anda akan kami sambungkan langsung ya bersama dengan Pro 1 RR Jakarta untuk mengikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.

0: Pada tanggal tersebut dilaksanakan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas, karena disinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
3: Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit.

0: sebanyak 75 jembatan. Hal ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
1: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kuta Limbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
2: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, nggak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
1: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan, hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
5: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan, kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
4: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verse Liviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
6: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi merah putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
4: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Desa Deket Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
7: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Deket Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Deket Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
8: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat dan juga menjadi

0: peserta juga.
1: Salah seorang peserta, sekaligus warga dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
2: Sebenarnya yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
3: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
2: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa
3: ditampung
2: KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan itu Mas.
1: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: How did I get here?
1: Hey, Ray.
2: Hey, Ray.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: MPR, DPR dan juga DPD terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan terdengar kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
3: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
4: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana warido kamatlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis-solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS Kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau foto atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
1: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar Rp197 triliun, rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi Rp1.126 triliun, rupiah. Kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi Rp3.842 triliun, rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
2: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI, Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuli. Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang terhormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik oleh Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21%.

bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard and Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid.

transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi

0: naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari. Dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006.
1: Mohon izin.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran. Serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian. Karena itu,

yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian. Kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 511 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin.
Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008. Dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit,
nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, gak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan perusahaan mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masa keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil, kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PLII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh
15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola. Ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha.

terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira, sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada

0: ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, diberikan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI net, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi Rp3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdurrahim Wirastomo, host siaran langsung, saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandur Hidayat, dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum, Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
5: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
4: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
6: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
4: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
6: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan tadi ya baru saja Anda dengarkan yaitu siaran langsung sidang paripurna dari gedung DPR MPR Jakarta, pendengar. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada malam hari ini hingga nanti ya ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana malam hari ini ragam informasi dan juga program-program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, saat ini sudah di pukul 18.42 menit, pendengar, dan untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 18:51. Dan pendengar, kami sampaikan sebuah informasi untuk Anda ya, yang datangnya berasal dari Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Ditujukan untuk Kepala Dinas, BUMD, BUMN, dan masyarakat Kabupaten Merauke. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dan launching Car Free Day atau CFD di Kabupaten Merauke, maka kami mengundang Bapak Ibu untuk turut serta meramaikan dan berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 15 dan 16 Agustus 2026 pagi 5.30 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur dan sore hari pukul 15 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur bertempat di kapsul waktu depan kantor Bupati Merauke. Adapun kegiatan Car Free Day akan diisi dengan berbagai aktivitas masyarakat, antara lain jalan santai dan senam bersama, promosi dan pemberdayaan pelaku UMKM, hiburan masyarakat, dan kegiatan sosial, serta aktivitas positif lainnya. Kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terlaksananya kegiatan dimaksud. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda ya di malam hari ini. Ya, datangnya dari Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Merauke, Republik Indonesia tahun 2026. Dan juga pendengar, di malam hari ini ya, kami juga berbagi informasi untuk Anda bahwa untuk upacara ya pendengar, upacara

masih ya dari Gubernur Papua Selatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Provinsi Papua Selatan. Ya, dengan hormat dimohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada upacara peringatan atau juga upacara pengibaran bendera merah putih pada hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Timur di Stadion Katalpa Merauke, dan upacara penurunan bendera merah putih pada Senin 17 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur di Stadion Katalpa Merauke. Pendengar,

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah di pukul 18:59 dan selanjutnya kita nantikan yaitu Warta Berita Gema Papua pendengar di malam hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua malam hari ini. Di antaranya, persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik tingkat Provinsi Republik Indonesia, Kak Tuhan. Bye.

0: 91 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua capai 95%. Pemkab Bovendigul tetap salurkan bantuan korban kebakaran Asiki meski defisit anggaran. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Gema Papua malam hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua telah mencapai 95%. Pemprov Papua masih mematangkan sejumlah bagian sebelum geladi bersih dan pelaksanaan upacara 17 Agustus. Laporan selengkapnya, Resi Kurniawan dari RRI Jayapura.
1: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua mencapai sekitar 95%. Gubernur Papua Matius Fakiri memastikan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 17 Agustus 2026. Fakiri memantau langsung geladi kotor upacara bersama Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Papua Susana Wanggai. Pemantauan berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Kamis pagi. Geladi kotor mencakup persiapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Papua masih akan melakukan sejumlah penyempurnaan sebelum geladi bersih.
2: Tinggal besok kan mereka rapikan, kemudian pasti akan ada geladi bersih. Geladi bersih kan itu sudah bisa kita lihat, ya mungkin sampai 95 lah. Laksanakan itu di hari hanya, baik di penaikan maupun penurunan. Ya kita tunggu di bulan tanggal 17 jam 10 besok. Itu puncak dari semua latihan dilakukan, baik geladi kerangka, geladi kotor hari ini dua, nanti kemudian geladi bersih, supaya itu menjadi bagian daripada upacara.
1: Ia meminta seluruh peserta memaknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda yang mengikuti upacara. Selain Gubernur Papua, pemantauan geladi kotor turut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua akan digelar di Stadion Mandala Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bovendigul tetap menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Jair, meski daerah tengah menghadapi kondisi defisit dan efisiensi anggaran. Kita simak laporan Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak musibah, meski daerah saat ini menghadapi kondisi defisit dan efisiensi anggaran. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Maplinus saat menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Jair, yang mengalami musibah beberapa hari sebelumnya. Maplinus mengatakan kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan.
4: Memang kita mengalami defisit anggaran, tapi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan kebesaran hati kami untuk memperhatikan masyarakat, kami bekerja sama dengan Bapak DPR, Bapak Ibu DPR kita dari dinas-dinas terkait, BPNP, BNPB, Dinas Sosial, hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekaligus memberikan sumbangan sembako. Dan juga kami berharap dengan kehadiran kami ini bisa menjadi semangat bagi Bapak Ibu.
3: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan anggota DPRK serta dinas terkait termasuk Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada para korban. Marlinus berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penyemangat bagi para korban untuk bangkit dan menjalani masa pemulihan. Ia menegaskan, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran, pemerintah tetap berupaya menyempatkan waktu untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat yang mengalami musibah. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, berharap PLN segera mengganti tiang listrik berbahan kayu yang telah digunakan selama 16 tahun dengan tiang permanen berbahan besi. Selengkapnya laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
5: Warga RT 12 RW 22 Jalur 4 Blok B Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Yunus Madai, mengatakan sejak tahun 2010, warga secara mandiri menyediakan kayu balok untuk menopang jaringan listrik yang masuk ke pemukiman mereka. Menurut Yunus, penggunaan tiang kayu tersebut dilakukan karena warga membutuhkan akses listrik ke rumah-rumah mereka. Meski aduan terkait kondisi tiang listrik tersebut telah disampaikan kepada pihak PLN, hingga kini belum ada penggantian tiang secara permanen. Yunus menyebut, kondisi sejumlah tiang kayu saat ini mulai rapuh, bahkan beberapa tiang sempat roboh ke tanah, sehingga dinilai membahayakan keselamatan warga, sekaligus berpotensi mengganggu pasokan listrik. Warga berharap PLN dapat segera menindaklanjuti kondisi tersebut dengan mengganti tiang kayu menggunakan tiang besi yang lebih kuat dan permanen.
6: Kami dari Distrik Nabire Barat, Jalur 4, mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2026 ini, selama belasan tahun ini, kita selalu mengadu kepada PLN. Ternyata tidak ada jawaban. Sedangkan kami yang akan memasangkan tiang kayu listrik, tetapi selalu dia akan rapuh dan selalu dia jatuh. Bahkan juga kabel-kabel yang atas ini jatuh di tanah, kemudian kabel di luar ini selalu terkipas. Makanya itu ada dua kali pernah. Dua kali pernah konsretan kepada Anamo. Makanya itu kami takut jangan sampai Anamo tersebut itu ke istri kontrol. Oleh sebab itu kami minta ada 12 kepala keluarga yang di sekitar kami mengalami listrik, tiang listrik. Oleh sebab itu, tolong membantu kami dari
5: PLN. Sementara itu, manajer PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Nabire Kota, Muhammad Rizal Arianto, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aduan warga Kampung Kalisemen tersebut. Rizal juga mengimbau pelanggan PLN ULP Nabire Kota yang memiliki keluhan terkait pelayanan kelistrikan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile sebagai sarana menyampaikan pengaduan. Sedangkan untuk gangguan kelistrikan yang terjadi di lapangan, masyarakat dapat menghubungi petugas PLN agar dapat segera ditindaklanjuti.
7: Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada media RRI sebagai penyambung dari masyarakat atau pelanggan PLN, di mana yang pelanggan tersebut ini mengadukan aduannya melalui media RRI, kemudian dari pihak RRI mengunjungi PLN untuk melanjutkan aduannya. Kami sangat berterima kasih sekali. Nah, terkait aduan tersebut, terkait tiang kayu yang sudah lama ya. Nah, ini akan kami tindak lanjuti. Kami minta data foto-foto ataupun videonya. Kemudian kami lakukan survei ke lapangan. Kami juga usahakan untuk bertemu dengan pelanggan langsung untuk menyampaikan apa yang akan kami lakukan. Kemudian dari hasil survei tersebut akan kami coba usulkan untuk penganggaran di tahun ini, mudah-mudahan dapat ataupun tahun berikutnya, untuk dilakukan penggantian tiang kayu ke tiang besi yang standar. Pesan kami kepada seluruh pelanggan, terutama pelanggan yang mengadu, sebenarnya kami mempunyai aplikasi untuk melakukan pengaduan yang namanya PLN Mobile. Di situ seluruh gangguan yang atau aduan yang masuk termonitor mulai dari PLN pusat sampai ke unit terbawah. Kalau tidak ada aplikasi PLN Mobile, bisa melalui call center 123. Itu juga sama, aduannya langsung masuk di PLN pusat sampai ke unit terbawah. Kemudian buat para pelanggan, ketika menemui anomali atau gangguan di lapangan, segera menghubungi PLN. Jangan bertindak langsung sendiri, karena kita tahu listrik itu berbahaya. Aduan atau keluhan dari masyarakat atau pelanggan ini sangat penting buat kami, karena menjadi tindak lanjut kami untuk melakukan perbaikan ke depan.
8: Warga berharap tindak lanjut PLN tidak hanya sebatas penanganan gangguan, tetapi juga penggantian tiang kayu dengan tiang listrik permanen, mengingat kondisi tiang yang telah digunakan selama bertahun-tahun dapat mulai mengalami kerusakan. Arnold Sodila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 resmi ditutup. Upacara yang digelar Kodim 1707 Merauke dan dipimpin Danrem 174 ATW Brigjen TNI Mustaqim menandai berakhirnya rangkaian program TMMD di wilayah Kampung Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
9: Danrem 174 Anim Tiwaningga Brigjen TNI Mustaqim dalam sambutannya mengatakan penutupan TMMD ini sekaligus menegaskan kuatnya sinergi TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah sasaran. Dikatakan TMMD ke-129 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan, sosialisasi, dan pembekalan kepada masyarakat. Program tersebut disinergikan dengan 5 program unggulan TNI Angkatan Darat, yakni ketahanan pangan, TNI Manunggal Air, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan MCK, percepatan penurunan stunting, serta bersatu dengan alam.
10: Pelaksanaan kegiatan TMMD ini kan kita dibatasi waktu 1 bulan, ya. Kemarin untuk kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, itu sudah kita laksanakan, kita sudah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini karena pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Merauke, kegiatan nanti kita selesaikan 100%. Kita selesaikan 100% apa yang menjadi program pelaksanaan kegiatan di lapangan. Saat ini memang pekerjaan masih bergulir, artinya masih berprogres sampai dengan 100% nanti semua sasaran fisik khususnya, ya. Sasaran fisik, karena kita juga masih melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penganggarannya, dalam hal ini penganggarannya.
9: Dan Rem 174 Anim Tiwaningga menegaskan bahwa pembangunan di Kampung Wanam Distrik Iluwayap masih terus bergulir. Sejumlah sasaran masih dalam tahap penyelesaian dan akan dikebut hingga mencapai 100%. Sementara itu, Dandim 1707 Merauke, Letkol Infantri Bayu Prabowo menyampaikan bahwa seluruh sasaran non-fisik telah terlaksana 100%. Sedangkan sasaran fisik seperti MCK dan sumur galian, sebagian telah selesai dan sebagian lainnya masih mencapai sekitar 70%.
10: Ini berpotensi tergantung masing-masing titik. Contohnya seperti MCK, seperti kita ketahui itu ada beberapa unit MCK, masing-masing rata-rata sudah 70%. Kemudian untuk
11: sumur galian juga sudah selesai di beberapa titik. Dan untuk lainnya yaitu sasaran berupa non-fisik itu sudah selesai 100% semua. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Danrem, kita seiring pelaksanaan progres menunggu perkembangan anggaran yang secara bertahap tersebut. Terima kasih.
9: Dukungan pemerintah Kabupaten Merauke menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan tersebut. Penutupan TMMD ke-129 bukan menjadi akhir dari kepedulian, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengembangkan hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah yang berkelanjutan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Universitas Cendrawasih Jayapura Kelompok 28 menghadirkan berbagai aksi nyata bagi masyarakat di Kampung Iapanani, Distrik Yawakutat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan selengkapnya Agus Tanawani dari RRI Serui.
12: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN tematik Universitas Cendrawasih UNCEN Jayapura Kelompok 28 menghadirkan berbagai aksi nyata bagi masyarakat di Kampung Iapanani, Distrik Yawakutat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selama melaksanakan KKN, para mahasiswa tidak hanya menjalankan kegiatan edukatif, tetapi juga terlibat dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan Tugu Masuk Kampung, pembuatan pagar sekolah, penyusunan monografi dan peta Kampung Iapanani. Mahasiswa juga bersama masyarakat membangun kolam ikan air tawar, memperbaiki lapangan voli, serta melaksanakan berbagai penyuluhan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Ketua Kelompok 28 KKN UNCEN Jayapura, Pelipus Wanma, Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi ilmu yang diperoleh mahasiswa selama berada di bangku perkuliahan untuk diterapkan langsung di tengah masyarakat. Menurutnya seluruh program KKN tidak dikerjakan mahasiswa sendiri, tetapi melibatkan masyarakat dan pemerintah Kampung Iapanani agar manfaatnya dapat dirasakan secara bersama.
13: Proker kerja yang sudah kita kerjakan, pertama itu ada pagar sekolah dan sosialisasi bullying, serta sosialisasi KDRT, dan juga penyuluhan anti malaria di puskesmas Yawakutat, dan pembuatan kolam ikan. Tapi itu juga sementara masih dalam proses karena kita masih menunggu bibit yang akan diantar oleh Dinas Perikanan, dan juga perbaikan lapangan voli serta pembuatan peta kampung dan monografi kampung. Setelah itu ada pembuatan tugu serta papan nama jalan RT dan RW, dan bak sampah ini juga masih dalam proses. Kita baru potong dia punya, buat dia punya tempat aja dulu. Terus struktur kampung juga masih dalam proses. Serta itu yang masih dalam proses berikutnya ada pembersihan kampung dan juga penanaman bibit cabai, perbaikan nama balai kampung, proses pengolahan tepung sagu menjadi es krim, itu juga masih dalam proses. Pembuatan papan 10K pada SD, papan nama ruangan di SD, dan pengambilan semper air di warga distrik Yawakutat. Di kampung ini sendiri ada 21 mahasiswa totalnya.
12: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Iapanani Absalon Andieri menyampaikan apresiasi atas berbagai aksi nyata yang dilakukan mahasiswa KKN selama berada di kampung tersebut. Ia menilai kehadiran mahasiswa telah membantu pemerintah kampung dan masyarakat, terutama melalui pembangunan fisik, kegiatan edukasi, pelayanan kesehatan, hingga penyusunan monografi dan peta kampung. Absalon menyebut Kampung Iapanani yang telah berdiri secara definitif selama bertahun-tahun sebelumnya belum memiliki monografi dan peta kampung. Karena itu, penyusunan kedua dokumen tersebut dinilai menjadi salah satu kontribusi penting mahasiswa KKN bagi pemerintah kampung.
14: Saya selaku PLT Kepala Kampung Kampung Iapanani, saya merasa antusias sekali mendukung dengan kehadiran mahasiswa berjumlah 21 orang yang ada di Kampung Iapanani di Distrik Yawakutat. Mereka terlalu banyak membantu kami dalam edukasi pemerintah kampung. Dalam hal ini kekurangan monografi kampung, peta kampung, struktur kampung, tapi juga membuat kebersihan kampung, memberikan penyuluhan hukum dari 6 fakultas ini. Mereka juga mengambil data di puskesmas, dan semua 6 fakultas ini mereka sudah menjalankan dengan baik.
12: Ia berharap masyarakat terus memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa KKN UNCEN kelompok 28 hingga seluruh program selesai. Keberadaan mahasiswa KKN merupakan kesempatan bagi kampung dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kemajuan kampung Yapanani. Kegiatan KKN ini sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kampung melalui semangat gotong royong. Agus Tanawani melaporkan.
0: Yayasan Rumsram menggelar kampanye pendidikan dan edukasi gizi melalui Karnaval Budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor. Kita simak laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
15: Yayasan Rumsram bersama 17 sekolah binaan turut meramaikan Karnaval Budaya Nusantara yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan rute start dari depan Telko Mandala Biak hingga finish di depan Hadi Jalan Imam Bonjol Biak. Karnaval ini diikuti berbagai paguyuban, komunitas, dan organisasi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Para peserta menampilkan keanekaragaman budaya mulai busana adat, tarian, serta berbagai atraksi khas masing-masing daerah. Program Manager Education Nutrition Yayasan Rumsram Elizabeth Bukorpioper menjelaskan, keikutsertaan pihaknya dalam karnaval ini mengangkat tema kampanye pendidikan dan gizi. Sebanyak 9 sekolah dasar dan 8 PAUD binaan Yayasan Rumsram tampil dalam satu gerakan bersama yang menyatukan semangat literasi, numerasi, dan edukasi gizi lewat jendela budaya.
16: Jadi kita mengharapkan pemerintah daerah, dalam hal ini entah dinas pendidikan, dinas kesehatan, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, bisa mengajak semua partisipan masyarakat, bahkan dari sekolah, untuk turun menggerakkan sebuah upaya memajukan anak-anak kita ke depan. Supaya kita berharap begini, literasi, numerasi, gizi hanya bagian konteks kecil. Tetapi ketika gerakan ini muncul menjadi sebuah gerakan besar, kita akan melihat wajah Kabupaten Biak Numfor ke depan. Bahwa gerakan budaya itu bisa menjadi sebuah gerakan yang memajukan anak-anak kita, bukan saja cerdas literasi, cerdas numerasi, tetapi juga mereka sehat secara gizi.
15: Kepala Sekolah SD YPK Sorido, Marcelina Korwa, menyambut baik kesempatan ini. Menurutnya, karnaval menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan ikatan antara sekolah dan keluarga, terutama melalui program kelas orang tua yang digagas Yayasan Rumsram.
17: Dengan adanya gagasan yang diberikan oleh Rumsram untuk mengikuti festival budaya Papua dan semua budaya Nusantara, ini sangat luar biasa karena memberikan edukasi bukan hanya untuk kepada anak-anak, tapi juga untuk Bapak Ibu orang tua yang sudah tergabung di dalam kelas orang tua yang ada di setiap satuan pendidikan yang sudah digagas oleh bagian Rumsram, dan ini sangat sangat sangat

0: Ini pun menjadi bukti bahwa semangat keberagaman, kepedulian terhadap pendidikan, dan kesadaran gizi dapat berjalan beriringan dibalut keindahan budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
1: Berita terakhir, menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, SD Impres Barawaikap Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar berbagai perlombaan yang diikuti siswa dan guru di lingkungan sekolah. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, SD Impres Barawaikap menyelenggarakan berbagai perlombaan bagi siswa dan guru. Kegiatan tersebut berlangsung di alaman sekolah mulai Rabu hingga Sabtu 13 sampai 17 Agustus 2026. Kepala Sekolah SD Impres Barawaikap Marlina Sueni mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi dan membangun kebersamaan.
3: Kami dari tim Richard dalam rangka menyongsong HUT proklamasi yang ke-81. Kami tim Presbara Wanita, kami ada melaksanakan kegiatan lomba antar kelas dan juga bapak ibu guru yang berlangsung dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
2: Marlina menambahkan pihak sekolah juga masih menyiapkan beberapa perlombaan lainnya, termasuk lomba membaca cepat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca sekaligus memahami bacaan dengan baik.
3: Ya, karena meriahkan HUT proklamasi ini, kelihatan anak-anak ya, sekali melihat kegiatan ini, mereka semangat datang dengan walaupun mereka tidak belajar, kami setiap hari kan mereka belajar, jadi ketika ada kegiatan seperti ini, mereka semangat kan.
2: Marlina mengatakan para siswa dan guru terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Setelah mengikuti perlombaan, siswa yang berhasil menjadi pemenang langsung mendapatkan hadiah berupa alat tulis seperti buku, bolpen, dan pensil. Ia menegaskan pemberian hadiah bukan menjadi tujuan utama kegiatan. Hal yang lebih penting adalah membangun semangat kebersamaan dan kegembiraan siswa serta guru dalam menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, di Pro 1 RRI Merauke. Dan senang sekali ya, masih bersama saya Aris. Lah tadi Anda ikuti Warta Berita Gema Papua. Nah, pendengar, di malam hari ini ya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Dan tentunya juga di malam hari ini ya, masih akan ada program-program hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Saat ini sudah dipukul 19.43 menit. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati santap malam, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang larut ya dengan segala kesibukan-kesibukannya pun, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio produksi RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka. Selamat mendengarkan.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balin, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar eh. Tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar eh.
2: Mama, mama jangan lupa eh, malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balin.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balin. Tapi selesai mama cerita, Balin tidur eh. Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balin su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Natal.
1: Bapak
2: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini digampingi sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini, Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima,
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi kah?
2: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya kah Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
1: Ini kah Bapak?
2: Oh itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
5: tidak usah tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke depan rumah.
6: Iya, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
1: Ma,
0: Sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasu terasa sanggup lihat.

0: Benny, tetua adat purumah masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat purumah di sini?
0: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di purumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar. Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat purumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak purumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong puan anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kita istirahat di bapak ada purumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

coba berbagi informasi untuk Anda, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tidak mampu, tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Ya, Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu, tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Ya, hal ini disampaikan saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD 2026, Jumat 14 Agustus 2026. Nah, menurutnya digitalisasi menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem perlindungan sosial. Ya, sebelumnya keluarga tidak mampu harus mengeluarkan sekitar Rp150.000 untuk mengurus pendaftaran bantuan. Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial kini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Ya, lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut. Pemerintah menargetkan pendaftaran tersebut mencapai 49 juta keluarga saat implementasi nasional, dan jumlah itu diproyeksikan mencakup lebih dari separuh keluarga Indonesia. Pendengar. Ya, Presiden juga mengatakan digitalisasi perlindungan sosial akan terus diperluas, dan sistem ini juga akan diterapkan pada berbagai bantuan pemerintah dan subsidi. Ya, menurutnya langkah ini diperlukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi bantuan. Digitalisasi

Pasca merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu, sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta

kekeringan dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan kembali kami berbagi informasi untuk Anda. Ya, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Arifah Fauzi mendorong agar pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi anak tidak berhenti pada pemeriksaan. Dan menurutnya, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui edukasi kesehatan dan langkah penanganan yang tepat agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi anak. Ya, dikatakan Kementerian P3A akan mengoptimalkan pusat pembelajaran keluarga di berbagai daerah untuk memperkuat literasi kesehatan keluarga. Edukasi tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan secara berkala, penerapan gizi seimbang, serta pengasuhan positif yang berbasis pada hak anak. Ya, dia juga mendorong keterlibatan forum anak dari tingkat nasional hingga desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada teman sebaya. Forum anak bisa menjalankan peran sebagai pelapor dan pelopor, sekaligus menjadi pendidik sebaya mengenai pentingnya CKG, pendengar. Ya, dia menilai pandangan anak dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan CKG, khususnya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak. Nah, selain itu, Kemen P3A mendorong keterhubungan data kesehatan dengan sistem perlindungan anak untuk mendukung penanganan secara lebih holistik. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id.

Ya, masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kembali ya kami coba berbagi informasi untuk Anda, di mana sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP menjadi salah satu fondasi penting di tengah perkembangan teknologi dalam digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Hal ini dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkominfo Mutia Hafid saat meninjau uji coba digitalisasi Perlinsos di Yogyakarta. Ya, melalui digitalisasi ini dikatakan Menkomdigi, seluruh warga yang berhak menerima Perlinsos tidak akan terlewatkan. Hal ini ditekankannya menjadi satu jawaban akan penggunaan data pemerintah yang dapat saling terhubung. Sebab melalui SPLP dijelaskan Mutia, berbagai sistem elektronik pemerintah dapat saling terhubung satu dengan lainnya. Nah, dengan ini sistem berbagi data akan terjadi secara aman untuk mendukung layanan yang lebih sederhana, cepat, dan tepat sasaran. Ya, walaupun begitu diungkapkan, dalam pelaksanaan digitalisasi Perlinsos masih menghadapi tantangan, mulai dari data antar instansi yang belum terhubung, data yang belum diperbarui, hingga proses verifikasi yang panjang. Ya, untuk itu ditekankan Menkomdigi, digitalisasi Perlinsos dikembangkan untuk membantu menjawab persoalan tersebut. Setidaknya terdapat dua upaya dalam memberikan kemudahan digitalisasi Perlinsos. Yang pertama, bagi masyarakat yang memiliki telepon seluler dan terbiasa menggunakan layanan digital dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, tersedia agen Perlinsos yang membantu proses pendaftaran. Dan itu dia ya informasinya untuk Anda di malam hari ini. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba. Karena judol bikin kantong jebol.

Merauke malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: Ya, peningkat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah pukul 20:59. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan selanjutnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis data sen serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi data penerima subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran tegas Menteri Purabaya akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arsoani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Bapak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
7: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
7: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
11: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
7: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
12: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Seli, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
13: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
12: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
12: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
14: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita pengusaha untuk

0: Hanya ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
1: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
2: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
1: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
4: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada, Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
5: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
4: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
6: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Pak Sektor juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Pak Sektor.
4: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing.

0: masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ibu, Bapak lihat akhir-akhir ini anak-anak macam serius begitu kah untuk kejar cita-citanya?
1: Iya Pak, dia sering bercerita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Kalau menurut Ibu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka?
1: Kita bisa mulai dengan mendengarkan keinginannya, memberikan semangat, dan menyediakan kesempatan untuk belajar.
0: Betul juga ya, jangan sampai kita malah justru membatasi langkah mereka.
1: Setiap anak punya potensi. Tugas kita adalah membimbing, bukan memaksa.
0: Saya setuju, Ibu. Dengan dukungan kita, mereka akan lebih percaya diri meraih cita-citanya.
1: Mari kita dampingi dia, Pak, demi masa depan yang lebih baik.
0: Setiap anak berhak bermimpi. Dukungan orang tua adalah kunci keberhasilan mereka. Dukung cita-cita anak, wujudkan generasi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Merokein malam ini, telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merokein malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, pendengar di malam hari ini ya tentu masih bersama saya Ari yang masih terus menemani Anda. Dan kali ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, seperti biasa di hari ini ya untuk Anda semuanya, kami sudah menyiapkan ya ini program-program ya di ruang dengar Anda ya untuk malam hari ini ya di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2025.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan 10 buah lagu sudah kami siapkan, ada Titi DJ dengan Bahasa Kalbu, Bob Tutupoli, Selamat Datang Kekasih, Faris RM, Antara Kita, Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, ada Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih, ada Best Jam, Takkan Berpaling Cinta, Maya Angela, Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku, ada Benny Panjaitan dengan Lembah Sunyi, The Mercies, Lagu Rindu, atau Obi Mesak dengan Kisah Kasih di Sekolah. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Purnama Sari, bukan?
1: Iya, betul sekali.
0: Purnama Sari, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Amin. Oke, Purnama Sari, kalau di tempatnya sendiri nih, situasi menjelang 17 Agustus gimana nih? Ada kegiatan-kegiatan apa nih?
1: Kalau di sini tuh banyak sekali kegiatan di sini. Mm-hmm. Tapi tahun ini Purnama nggak ikut.
0: Kenapa?
1: Purnama kan biasanya ikut Manvoli.
0: Oh, ikut Manvoli ya?
1: Iya.
0: Kenapa nih nggak ikut?
1: Kalau Purnama sih nggak ikut karena musim kemarau kayak gini, biasa ini kurang sehat gitu.
0: Oh, begitu. Panas ya?
1: Panas. Okay. Jadi ngerawatnya diri itu lama.
0: Oke. Takut kalau hitam gitu aja.
1: Iya, takut. Matahari gak ada berkedip-kedip gitu.
0: Oh, gitu. Takutnya nanti apa? Skincare-nya luntur gitu ya?
1: Takutnya perawatan itu lama sekali, baru bisa kembali.
0: Oke, Purnama Sari, silakan. Malam hari ini lagunya yang mana?
1: Purnama mau request lagunya Selamat Datang Kekasih.
0: Oh, Selamat Datang Kekasih. Bob Tutupoli, iya. Silakan dikirim buat siapa ini?
1: Akhirnya kami ada di Paribia, ada Pak Nusun, ada Pak Widi, ada Pak Andi Batap sama, ada Kak Yunus, ada Ibu Onsu, ada siapa lagi ya? Ada Bang Luhut, Pak Putra Tengah, Kak Bintang Pratama di Palu, semuanya aja. Kak Tengah, buat Kak Ari ya.
2: Masakan pedas,
1: buat Kak Ari, sama Bapak okay. Selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari ya di Sulbar yang sudah bergabung. Dan silahkan siapa lagi yang ingin coba bergabung di program Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Luhut, apa kabar?
3: Kabar baik, kabar sehat di sini. Sudah dari tempat datang ke ring, sekarang sudah ada menuju pulang.
0: Oke, jadi hari ini lumayan lah ya?
3: Iya, cuacanya lumayan lah, jadi makin sejuk lah kalau malam ini.
0: Oke, baik, Bang Luhut silakan. Malam hari ini lagunya apa nih Bang?
3: Apa lagunya? Kan baru monitor.
0: Oh begitu, oke, malam hari ini lagu yang tersedia ada Titi DJ, Bahasa Kalbu, Faris RM, Antara Kita, Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih, Best Jam, Takkan Berpaling Cinta, Amaya Angela, Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku, Benny Panjaitan, Lembah Sunyi, The Mercies, Lagu Rindu, atau Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah.
3: Yang Mengertilah Kasih tadi.
0: Mengertilah Kasih, Ruth Sahanaya.
3: Iya,
0: itu saja lah. Oke, baik, silakan.
3: Iya, iya. Ini biar enak dengarnya sih. Yang pertama buat Bang Nari, Mak Bisa Jaki, agak sejalan sama yang perdana tadi.
0: Purnama Sari.
3: Iya, berjalan sama lagunya. Buat Purnama Sari, ada juga Putri, gitu nama ini. Wani, Bu Mas Lia. Ada juga Bung Jaki. Ada Bang Putra Tengah, Bang Le, ada juga Bang Freddy, Bang Pabernas, Bang Ambey itu, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Bang Putra Jaya, Bang Iwan Suat Ade, ada Tuja, terus buat Leman, dan semua-semuanya saya sudah bang yang lagi bantuan saat ini.
0: Okay.
3: Terima kasih, selamat malam, Bang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, terima kasih. Horas
0: juga Bang. Terima kasih untuk Bang Luhut ya di Tapanuli yang sudah bergabung. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kami coba hadirkan dua buah persembahan, ada Bob Tutupoli, Selamat Datang Kekasih, dan juga Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih. Selamat mendengarkan.

0: Baik, dua buah persembahan pendengar baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda, dan kita langsung sapa siapa lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Pak Freddy apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah kami sehat-sehat saja.
0: Amin.
1: Syukuri saja semuanya ya.
0: Betul.
1: Cuaca
0: betul.
1: Juga akhir-akhir semakin panas, meskipun malam ya masih dingin.
0: Masih dingin.
1: Iya masih dingin, Mas Ari. Mas Ari juga sehat ya bersama keluarga.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Freddy.
1: Iya. Iya, okay, Mas Ari. Silakan. Kita Merauke ini tidak ada kegiatan-kegiatan lain ya.
0: Besok ada
1: lomba,
0: kegiatan
1: lomba.
0: Tuh, Pak.
1: Iya, besok Car Free Day ya.
0: Car Free Day.
1: Di kawasan Tugu Monumen Waktu ya.
0: Kapsul Waktu.
1: Kapsul Waktu. maksudnya ini biasanya kalau menjelang Agustus kan ada lomba-lomba.
0: Betul.
1: Ini di kelurahan kami ini tidak ada aktivitas ini.
0: Di Seringgu belum ada ya?
1: Yang dulu-dulu itu kan biasanya kita
0: persiapan
1: kelurahan
0: apa,
1: itu ada ya. Ada kegiatan lomba lari karung ke begitu, panjat pinang ke.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang tidak ada.
0: Masih sepi-sepi
1: kayaknya. Iya. Mungkin mereka gabungkan saja dengan kegiatan di sana.
0: Betul. Betul. Tapi tidak tahu juga nanti kalau habis upacara ini, Pak. Biasanya kan seperti itu ya.
1: Iya, biasanya lomba sebelum 17 Agustus. Kalau saya ingat dulu tuh lomba-lomba itu karnaval malah tahun ini lebih awal kan, biasanya tanggal 11-11.
0: Betul.
1: Kalau seingat saya dulu itu biasanya tanggal 14 sampai sekitar itu antara 14-16 karnaval selesai disertai dibukanya pasar malam.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Kalau sekarang ya tidak tahu.
0: Oke. Okay. Oke,
1: okay, Mas Ari, saya minta lagunya Titi DJ saja. Bahasa kalbu.
0: Oke, okay, baik.
1: Tahu silakan pakai kata-kata ya. Oke, okay, salamnya ya tadi di awal ada Purnama Sari ya di Sulsel Bar sana. Terus Bang Nuhut, Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak, Mas Mas Puji Heru, dan semua mas-mas, putra-putra juga, ada Bang Peter di Sarapu, juga Bang Dul ya di Semangga 2. Di luar sana ada Ibu Natalia, Ibu Farida, ada Ibu Wigati, Mbak Ayu Manise, juga Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, juga Cut Abang Kita Mame yang lama tidak dengar suara.
0: Betul.

0: Terima kasih untuk Pak Freddy di Seringgu ya. Satu buah lagu dari Titik DJ sudah disiapkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Aldo. Bung Ari. Bung Ari.
0: Oke.
1: Selamat jumpa kembali.
0: Iya, terima kasih. Gimana nih mau mere hari ini?
1: Mau meres lagi baik-baik saja.
0: Amin.
1: Semoga sebaliknya juga ya, di Merauke juga selalu dalam keadaan yang baik.
0: Amin. Oke. Okay. Bunda Ima, silakan. Lagunya sudah kita siapkan. Ada Faris RM, Antara Kita, Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, Best Jam, Takkan Berpaling Cinta, Maya Angela, Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku, Benny Panjaitan,
1: Kau Tercipta
0: Dari Tulang Rusuku. Baik, silakan dikirim buat siapa?
1: Oke, salam-salam pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Mm-hmm. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Mm-hmm. Ada Bunda Utri sekeluarga, ada Mbak Senja di Nabire, di sana juga ada Bapak Matias ya, ada Mama Bagus juga, semuanya teman-teman di Nabire selamat malam. Ada juga yang di Pak-Pak, yang di Sorong, di Bopen, di Serui, semuanya Jayapura juga selamat malam semua.
0: Okay.
1: Dan semua-semua tanpa terkecuali yang selalu setia di RRI Merauke. Mm-hmm. Dengan ucapan selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur di malam hari ini.
0: Okay.
1: Buat Bung Ari, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Ya, terima kasih, selamat malam juga untuk Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung. Nah, pendengar, saat ini sudah ada pukul 22:30. Dan langsung saja, dua buah persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya di malam hari ini. Dan siapa lagi yang ingin coba bergabung, kami masih menantikan dengan Anda. Ya, masih ada lagu dari Faris RM, Antara Kita, ada Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, Best Jam, Takkan Berpaling Cinta, Benny Panjaitan, Lembah Sunyi, The Mercies, Lagu Rindu, atau Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah, pendengar. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, menyapa juga untuk Anda semuanya, rekan-rekan TNI Polri yang sedang bertugas, tetap semangat walaupun cuaca di malam hari ini cukup dingin ya untuk wilayah Kota Merauke. Dan tidak lupa juga menyapa untuk Anda yang hari ini ya, yang sedang menyiapkan segala sesuatunya. Ya, karena tanggal 17 sudah hampir dekat, pendengar. Di hari Senin besok, kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Baik, silakan kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan tentunya juga untuk Anda yang malam hari ini yang masih terus mendengarkan, Anda bisa bergabung ya, khususnya untuk Anda yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu yang bisa mendengarkan siaran kami. Kami tunggu deringan-deringan Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kurang lebih pendengar, waktu kita tersisa saat ini tinggal 20 menit ke depan ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Halo, assalamualaikum mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kelai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Ya, baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah di pukul 22:51. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan jaringan Anda di 0971-333-0745, pendengar. Ya, waktu kita tersisa kurang lebih 9 menit ke depan ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, ya, kami nantikan. Baik, ini ada atensi dari Puja. Selamat malam Mas Ari, selamat malam juga, salam untuk semuanya. Mungkin untuk beberapa hari ke depan saya belum bisa gabung dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, tidak apa-apa, yang penting bisa terus mendengarkan ya Puja, dan sehat-sehat selalu bersama keluarga di sana. Baik, terima kasih Puja. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ya silakan, kami masih menantikan. Ataupun juga untuk Anda yang ingin bergabung, menyapa rekan-rekannya seperti Puja tadi, Anda bisa bergabung di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, dua buah lagu yang akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan ataupun juga yang sudah bergabung di program ini. Dan selepas ini nanti Anda akan nikmati hiburan lagu-lagu dan tentunya kalimat motivasi ya di malam hari ini. Dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke. Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, dan juga Best Jam, Takkan Berpaling Cinta, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Aspirasi Kehidupan, Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata, "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama.

Judul buku, Ayah, ini arahnya kemana ya? Karya Hoirul Trian. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah buku nonfiksi reflektif yang ditulis oleh Hoirul Trian, seorang penulis sekaligus ayah muda yang sedang berproses memahami peran dan tanggung jawab barunya. Buku ini ditulis dalam gaya personal, lugas namun penuh emosi, menjelajahi berbagai dinamika kehidupan seorang pria yang sedang belajar menjadi ayah. Buku ini tidak menyodorkan teori parenting yang kaku atau tips menjadi ayah ideal. Sebaliknya, ia menyuguhkan fragmen-fragmen kehidupan nyata. Kecemasan, ketidaktahuan, kelelahan, rasa bersalah, serta rasa cinta yang kadang muncul secara tak terduga. Semua itu dibungkus dengan narasi yang mengalir dan dekat dengan pengalaman banyak orang tua masa kini. Esensi utama buku, menjadi ayah adalah proses yang tidak pernah selesai. Buku ini menegaskan bahwa ayah tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh waktu, pengalaman, dan kesalahan. Setiap hari adalah ruang belajar. Tidak ada garis akhir, tidak ada sertifikat. Yang ada hanyalah keinginan untuk terus hadir, meskipun kadang masih tersesat. Aku bukanlah ayah ideal, tapi aku berusaha jadi ayah yang hadir. Tidak tahu arah itu manusiawi. Judul buku ini mewakili keresahan universal. Bagaimana kalau aku tidak tahu harus kemana? Buku ini menyadarkan pembaca bahwa keraguan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk paling jujur dari cinta dan tanggung jawab. Kadang aku merasa tidak berguna, tapi ternyata memeluk anak dan mendengar tawanya cukup membuatku merasa penting. Peran ayah bukan hanya soal memberi, tapi juga mendampingi. Hoirul menolak stereotip lama bahwa ayah cukup dengan mencari nafkah. Ia percaya bahwa kehadiran emosional jauh lebih penting daripada materi. Bahwa anak-anak akan mengingat bagaimana kita hadir di sisinya, bukan hanya uang yang kita bawa pulang. Aku mungkin tidak bisa membelikan banyak barang, tapi aku bisa memeluk, mendengar, menemani, mungkin itu cukup. Ayah juga boleh rapuh, boleh salah, boleh menangis. Salah satu kekuatan buku ini adalah keberanian penulis untuk menunjukkan kerentanannya sebagai laki-laki. Ia tidak menyembunyikan rasa takut, sedih, marah, dan bahkan ingin menyerah. Justru dari sinilah muncul kekuatan bahwa kejujuran adalah bentuk cinta. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan ayah yang pura-pura kuat. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya manusia. Perjalanan membangun rumah tangga adalah jalan yang tak mulus. Hoirul menggambarkan realitas rumah tangga, bahwa pernikahan bukanlah dongeng indah, tapi kerjasama dua orang yang sama-sama lelah, sama-sama ragu, tapi memilih untuk tetap tinggal. Ia menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu tampak megah. Kadang, berani adalah tetap bangun pagi dan membuatkan sarapan. Rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah orang-orang yang mau terus tinggal meski ada badai. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah cermin bagi banyak laki-laki yang merasa bingung dengan peran dan ekspektasi hidupnya. Lewat tulisan-tulisan jujur, kadang pahit tapi tulus, Hoirul Trian menunjukkan bahwa ayah juga manusia yang belajar, gagal, dan terus berjalan sambil membawa pertanyaan, arahnya kemana ya? Tapi barangkali seperti yang ia tunjukkan, pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab. Kadang cukup kita jalani pelan-pelan bersama orang-orang yang kita cintai.

Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Kita sering terobsesi pada hasil akhir. Saat target belum tercapai, kita merasa gagal. Padahal yang sebenarnya membentuk kesuksesan kita bukan hanya hasil, tetapi proses yang kita jalani untuk mencapainya. Proses mungkin tidak selalu menyenangkan. Ada tantangan, rintangan, dan bahkan kegagalan yang harus kita hadapi. Tapi dari situlah kita belajar, berkembang, dan menemukan kemampuan yang sebelumnya tersembunyi. Fokus pada proses berarti menghargai setiap langkah kecil yang kamu ambil. Belajar dari kesalahan, menikmati kemajuan meski lambat, dan tetap konsisten meski hasil belum terlihat. Nah, semuanya itu adalah investasi jangka panjang yang membentuk karakter dan mentalmu. Hasil memang penting, tapi jika hanya mengejar hasil tanpa memperhatikan proses, kita mudah frustasi. Ya, ketika hal-hal tidak berjalan sempurna seperti yang kita inginkan. Sebaliknya, ketika kita fokus pada proses, hasil akan mengikuti secara alaminya. Ingatlah, kesuksesan yang bertahan lama lahir dari proses yang dijalani dengan sabar, tekun, dan juga penuh kesabaran. Bukan dari usaha instan yang terburu-buru. Nikmati perjalananmu, karena di sanalah kekuatan sejati terbentuk.

pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini sudah di pukul 22:56. Nah, untuk Anda semuanya, waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang dengar Anda, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan ya siaran kami mulai dari pagi, siang, sore hingga saat ini. Ya, dan juga untuk Anda yang masih akan lanjut dengan segala kesibukannya, tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan saya Arif pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya senang sekali saya Almina Matermas menyapa Anda ya di pagi hari ini dalam aktivitas Anda, terkhususnya dalam edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026. Segala informasi, hiburan dan program acara kami di Merauke pagi ini Anda akan temani bersama saya Almindo Maturbongs. Ya, tentunya di pagi hari ini juga akan kami hadirkan untuk Anda satu buah paket mutiara pagi untuk menemani waktu aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya mutiara pagi hari ini khusus bagi Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, dengan judul Merdeka yang bertanggung jawab bebas dari dosa terikat oleh kasih, yang akan disampaikan oleh Pendeta Regina Swabra, SPDK. Untuk itu selamat mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini.

Bapak Ibu pendengar RRI dimana saja berada, shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami masing-masing dikuatkan oleh Tuhan untuk memahami maksud Tuhan lewat firman yang kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar RRI dimana saja berada, ketika kita mendengar kata merdeka, apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kita? Kebanyakan dari kita memang mungkin membayangkan sebuah bangsa yang lepas dari penjajahan. Kita membayangkan sorak-sorai kemenangan, bendera yang berkibar dan hilangnya penindasan. Merdeka seringkali diartikan sebagai kondisi di mana kita bebas melakukan apa saja tanpa ada yang melarang, tanpa ada tekanan dan tanpa ada aturan yang mengikat. Namun apakah benar demikian arti kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan yang berkata demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan sesama kamu oleh kasih. Melalui ayat ini, Rasul Paulus membawa kita pada sebuah paradigma baru tentang kemerdekaan. Kemerdekaan Kristen bukan sekedar bebas dari suatu penjajahan, melainkan bebas untuk sesuatu. Bapak Ibu pendengar RRI dimana saja berada, jika kita bedah ayat yang tadi, ada 3 poin penting yang bisa kita petik tentang bagaimana menghidupi kemerdekaan rohani kita. Poin yang pertama, status kita adalah orang merdeka. Rasul Paulus memulainya dengan penegasan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sebelum kita mengenal Kristus, status kita adalah hamba dosa. Kita dijajah oleh keinginan daging, dikuasai oleh rasa bersalah, dan dibayangi oleh ketakutan akan maut. Kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Namun melalui salib Yesus, melalui salib di Golgota, Yesus membayar lunas hutang dosa kita. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Status kita hari ini bukan lagi tawanan, melainkan orang merdeka. Ini adalah anugerah terbesar yang harus kita syukuri setiap hari. Kemerdekaan kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Hal yang berikut adalah, kemerdekaan bukanlah aji mumpung untuk berbuat dosa. Setelah menegaskan status kita, Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan keras. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Seringkali manusia salah mengartikan kebebasan. Ada kecenderungan berkata, mumpung sudah diselamatkan, mumpung dosa saya sudah diampuni, berarti saya bebas hidup semau saya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Kemerdekaan di dalam Kristus bukan berarti bebas berbuat dosa tanpa dihukum, melainkan kita dibebaskan dari kuasa dosa agar kita mampu hidup kudus. Bapak Ibu pendengar RRI di mana saja berada, bayangkan seorang narapidana yang baru saja diampuni oleh presiden dan dikeluarkan dari penjara. Apa jadinya jika begitu keluar dia langsung merampok bank dan lagi dengan alasan, kan saya sudah merdeka. Itu bukan merdeka, itu namanya menyia-nyiakan pengampunan. Kemerdekaan sejati justru memberi kita kekuatan baru untuk berkata tidak pada dosa, berkata tidak pada kebiasaan lama yang merusak, dan berkata tidak pada keegoisan kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu pendengar RRI di mana saja berada, merdeka untuk menjadi hamba kasih. Lalu untuk apa kita dimerdekakan? Kalimat terakhir dari ayat 13 memberikan jawaban, melainkan layanilah seorang akan sesama kamu oleh kasih.
Ini adalah sebuah paradoks yang indah, kita dimerdekakan dari perhambaan dosa, justru untuk menghambakan diri kepada kasih dan pelayanan kepada sesama. Kata layanilah di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata duleus, yang berarti bertindaklah sebagai hamba bagi orang lain. Tuhan membebaskan kita dari belenggu keegoisan agar tangan kita bebas terulur untuk menolong orang lain. Selama kita hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan kenyamanan diri, keuntungan diri, dan kesenangan diri, kita sebenarnya belum benar-benar merdeka. Kita masih dijajah oleh ego kita sendiri. Kemerdekaan Kristen yang sejati dibuktikan ketika kita dengan sukarela menurunkan ego kita untuk membangun, menghibur, memberi, dan melayani sesama kita tanpa pamrih. Bapak Ibu pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mempraktekkan renungan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka ada dua catatan penting yang perlu kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah periksa motivasi hidup kita. Apakah keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari didasari oleh keinginan daging atau didasari oleh kasih? Mari gunakan kebebasan, waktu, tenaga, dan materi yang Tuhan titipkan untuk hal-hal muliakan namanya. Hal yang kedua adalah mulailah dari hal kecil. Melayani sesama tidak selalu harus di atas mimbar atau dalam acara besar. Kemerdekaan melayani bisa diwujudkan melalui senyuman yang tulus, kata-kata yang membangun di media sosial, kesediaan untuk mendengarkan teman yang sedang bertukar cerita, atau mengampuni orang yang menyakiti kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka kita sedang memerdekakan diri kita sendiri dari penjara sakit hati, sekaligus memancarkan kasih Kristus kepada orang lain. Bapak Ibu pendengar RRI di mana saja berada, oleh sebab itu melalui firman Tuhan di saat ini, mari kita ingat bahwa merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan bebas melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Mari jaga kemerdekaan rohani ini dengan hidup bertanggung jawab, teguh berdiri di dalam kebenaran, dan terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan sejati yang telah Engkau anugerahkan bagi kami melalui pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih karena kami bukan lagi hamba dosa, melainkan anak-anakmu yang merdeka. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami tidak menyalahgunakan kebebasan ini untuk menuruti keinginan daging kami. Mampukan kami untuk menguasai diri, melepaskan keegoisan, dan mengarahkan hidup kami untuk melayani sesama kami dengan kasih yang tulus. Biarlah melalui hidup kami yang merdeka, namamu senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu pendengar RRI di mana saja berada.

perjanjian baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Engkau saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus.
1: Rocky pagi ini.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Nah, kita harapkan juga besok partisipasi masyarakat lebih ini lagi sehingga pertumbuhan pelaku UMKM di Kabupaten Merauke khususnya saudara-saudara kita yang OAP itu bisa berkembang dan satu.
2: Memaknainya dengan baik dan tentu harapan kita bahwa kita juga akan memberikan

Ya, selamat mendengar. Inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Masyarakat diajak memaknai peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk menghormati para pendahulu bangsa sekaligus mengisi kemerdekaan dengan semangat dan daya juang yang tinggi. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almin Dematerlos menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 129 tahun anggaran 2026 resmi ditutup pelaksanaannya dalam upacara yang digelar di lapangan sepak bola Kodim 1707 Merauke. Upacara dipimpin oleh Danrem 174 ATW Brigjen TNI Mustaqim dan diikuti oleh ratusan peserta dari personel TNI, Polri, Satpol PP, dan sejumlah mahasiswa serta pelajar. Penutupan TMMD sekaligus menegaskan kuatnya sinergi TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah sasaran. Dalam amanat Kasat selaku penanggung jawab operasional TMMD yang dibacakan oleh Danrem 174 ATW disampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, personel Satgas, mitra TNI AD, dan masyarakat yang telah bergotong royong sehingga berbagai sasaran dapat dikerjakan. TMMD ke-129 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan, sosialisasi, dan pembekalan kepada masyarakat. Program tersebut disinergikan dengan 5 program unggulan TNI AD, yakni ketahanan pangan, TNI Manunggal Air, Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, dan MCK, percepatan penurunan stunting serta bersatu dengan alam. Usai upacara dilaksanakan, Danrem 174 ATW menegaskan bahwa pembangunan di Kampung Wanam Distrik Iwayap masih terus bergulir dan sejumlah sasaran fisik masih dalam tahap penyelesaian dan akan dikebut hingga menjadi 100%. Sementara itu, Dandim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo menyampaikan seluruh sasaran non-fisik telah terlaksana 100%. Sedangkan sasaran fisik seperti MCK dan sumur, sebagian telah selesai dan sebagian lainnya masih mencapai sekitar 70%. Dukungan pemerintah Kabupaten Merauke menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan tersebut. Masyarakat diajak memaknai peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk menghormati perjuangan para pendahulu sekaligus mengisi kemerdekaan dengan semangat dan daya juang yang tinggi. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan panjang bangsa Indonesia hingga kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bupati Merauke Yosef Getse mengatakan generasi saat ini merupakan penerus perjuangan para pendahulu yang perlu memaknai kemerdekaan dengan bijak melalui peran masing-masing. Menurutnya, semangat perjuangan dapat diwujudkan dengan bekerja secara baik serta menunjukkan dedikasi, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam seluruh bidang pembangunan, mengingat pembangunan harus dilaksanakan tanpa memandang suku maupun agama, dengan melibatkan seluruh masyarakat secara seimbang serta memberikan ruang bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan ingin berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Merauke.
2: Memaknainya dengan baik, dan tentu harapan kita bahwa kita juga akan memberikan penghormatan dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para pendahulu kita. Ya, mungkin saja mereka yang mungkin usianya masih muda terus kemudian dalam perjuangan itu gugur di medan laga, itulah yang menunjukkan kesatria tetapi juga kesetiaannya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara, Panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Merauke menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan sosial maupun hiburan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Delsiana Gepse menyampaikan, sejak awal bulan Agustus, pihaknya melakukan sosialisasi terkait kebersihan lingkungan dan pemasangan atribut bendera maupun umbul-umbul yang bernuansa kemerdekaan. Menurutnya, momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan juga dilakukan sejumlah kegiatan hiburan masyarakat dan bazar UMKM yang dimaksudnya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: SK Bupati di bulan Juli, kami mempersiapkan semua kegiatan dalam rangka HUT RI ini. Jadi ada 9 kegiatan yang telah kita sepakati bersama dan semuanya telah kami siapkan untuk menyongsong HUT RI ini. Jadi kita di tanggal 1 Agustus, kita sudah mulai dengan infokom memberitahukan kepada seluruh warga masyarakat untuk kebersihan dan pemasangan bendera-bendera di seluruh rumah, toko, dan instruksi ke distrik-distrik dan kampung.
1: Delciana Gepse memastikan seluruh kegiatan yang disiapkan panitia dapat diikuti masyarakat secara gratis dan masyarakat dapat datang langsung untuk menikmati berbagai kegiatan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan perayaan berlangsung demi kelancaran dan kenyamanan dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kelurahan Bambu Pemali Distrik Merauke menggelar rangkaian kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Beatrix Kamingko Kahol, Kepala Kelurahan Bambu Pemali, mengatakan kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Merauke yang memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada masyarakat. Kehadiran Wakil Bupati juga menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat kelurahan. Ia menjelaskan pelayanan kesehatan yang melibatkan masyarakat dari 13 RT dan 3 RW di wilayah Kelurahan Bampel dan tidak hanya menyasar warga Kelurahan Bampel, tetapi juga masyarakat di wilayah sekitar yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Beatrix menyebut, rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai sejak 12 Agustus 2026 dan akan berlangsung hingga 17 Agustus dengan melibatkan pemerintah kelurahan bersama masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah donor darah yang menjadi bagian dari kepedulian sosial masyarakat sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan darah bagi warga yang membutuhkan. Pemerintah kelurahan juga mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga semangat kebersamaan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Merauke Lintas Pagi hari ini. MGR Petrus Kanasius Mandagi, Uskup Keuskupan Agung Merauke, menegaskan keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan dan menjaga iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Gereja Katolik tidak hanya memberikan perhatian terhadap kehidupan rohani, tetapi juga pendidikan, kesehatan, serta kehidupan keluarga sebagai bagian dari perwujudan cinta kasih. Uskup menjelaskan gereja yang besar terdiri dari keluarga, karena itu pewartaan kasih dan perhatian terhadap sesama perlu dimulai dari lingkungan keluarga sebelum berkembang ke tengah masyarakat. Menurutnya keluarga perlu dirawat dengan baik karena saat ini terdapat berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Termasuk kebiasaan mabuk dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Selain itu, Uskup Mandagi menyampaikan, pendidikan cinta kasih juga dinilai penting dalam kehidupan keluarga. Orang tua diharapkan memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak-anak agar tidak terjerumus dalam berbagai perilaku yang merusak masa depan. Uskup juga mengingatkan agar kekerasan tidak menjadi bagian dari kehidupan keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan dan kehidupan sehari-hari. Berita terakhir, panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Merauke menyiapkan pasar malam sebagai salah satu rangkaian kegiatan menyambut peringatan kemerdekaan. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kegiatan pasar malam dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 17 Agustus di kawasan Monumen Kapsul Waktu Merauke dengan melibatkan pelaku UMKM, perangkat daerah, TNI Polri, BUMN, BUMD, serta masyarakat. Panitia Seksi Hiburan dan Pasar, Erik Rumlus mengatakan kapasitas lokasi menjadi pertimbangan panitia dalam membatasi jumlah peserta UMKM yang berjualan. Mengingat kegiatan juga akan dirangkaikan dengan pameran pembangunan yang menampilkan berbagai program dan hasil pembangunan di Kabupaten Merauke. Ia menjelaskan, pasar malam juga akan menghadirkan panggung hiburan yang mengutamakan keterlibatan seniman lokal, khususnya orang asli Papua, serta penampilan tari-tarian dari etnis Marin dan berbagai kesenian Nusantara. Erick menyampaikan pameran pembangunan akan melibatkan pelaku usaha orang asli Papua dan Nusantara, sehingga masyarakat juga dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan tanpa dipungut biaya. Sementara, para pelaku UMKM mendapatkan fasilitas tempat berjualan secara gratis.
4: Nah, kita harapkan juga besok partisipasi masyarakat lebih ini lagi, sehingga pertumbuhan pelaku UMKM di Kabupaten Merauke, khususnya saudara-saudara kita yang OAP, itu bisa berkembang. Dan satu, bahwa ini 100% halal yang dijual. Banyak sebenarnya yang takut bahwa ini halal atau tidak, tapi saya berani jamin bahwa apa yang dijual oleh pelaku UMKM kita semuanya adalah halal.
1: Erick Rumlus juga menyampaikan pemerintah daerah akan meluncurkan kegiatan Car Free Day pada 15 Agustus 2026 dan kegiatan itu direncanakan berlangsung secara berkelanjutan setiap Sabtu dan Minggu pagi dengan penutupan jadwal di sekitar kawasan kantor Bupati Merauke hingga area Jalan Brawijaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat berolahraga tanpa kendaraan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Ya, mendengar informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Almina Matarbas mewakili tim kerabat kerja yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yang mereka berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan yang telah kami siapkan. Pemberitahuan pertama terkait dengan transaksi jual beli tanah dari Kepala Kampung Sermayam Indah kepada seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Jagebob dengan luas 2.500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Marga Mahuse, sebelah timur tanah milik Asnawi, sebelah selatan Jalan Poros Jagebob, dan sebelah barat tanah milik Paulina S. Mahuse. Sebidang tanah tersebut sudah diadakan transaksi jual beli dan sementara dalam tahap penerbitan surat pelepasan tanah antara Mateus K. Mahuse selaku pihak pertama kepada Asnawing selaku pihak kedua. Maka kepada siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut, segera melapor di kantor Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini dikeluarkan. Tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti surat tanah tersebut. Pemberitahuan kedua masih sama pendengar terkait dengan transaksi jual beli tanah. Dari Kepala Kelurahan Kamundu kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamundu, Kelurahan Kamundu seluas 37.000 meter persegi dengan panjang 100 meter dan lebar 370 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara, sebelah timur, dan sebelah selatan tanah adat dan sebelah barat rencana jalan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Timotius Pandi Mahuse selaku pihak pertama kepada saudara Daniel Yulianto selaku pihak kedua. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar dapat melapor ke kantor kelurahan Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Pemberitahuan terakhir disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi untuk Anda, PLN bersama BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya pendengar, telah 3 pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Ada apa ramai di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Agustus 2026 bersama saya, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Ia menyebut perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak komunitas internasional dan Amerika Serikat untuk segera bertindak menghentikan serangan pemukim Israel di tepi barat. Serangan tersebut disebut bertujuan mendukung pencaplokan wilayah tepi barat yang diduduki. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 14 Agustus, desakan tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel menggunakan pemukim sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pemindahan paksa terhadap warga Palestina. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari rencana pencaplokan tepi barat. Palestina juga menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dimintai pertanggungjawabannya. Dari dunia olahraga, Free Fire World Series Southeast Asia 2026 resmi dimulai. 5 wakil Indonesia akan berjuang sebagai tuan rumah di ajang tersebut untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. 4 tim Indonesia akan bermain pada hari kedua pada Sabtu hari ini. RRQ Kazu yang tampil di hari pertama kembali bermain bersama dengan Onyx, EVOS Divine, dan MBR Omega yang memulai langkah mereka. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Namira Kaguma.
1: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
3: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, dan juga spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercengkeh yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya,
4: putih, daging, dan lain-lain.
2: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
1: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
2: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
5: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
7: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
5: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Paskibraka Kabupaten Kediri akan disiapkan untuk menjadi Duta Pancasila. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 disiapkan untuk menjadi Duta Pancasila setelah nantinya menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka akan menjalankan tugas secara bergiliran di wilayah Kabupaten Kediri untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan persatuan, serta kedisiplinan di lingkungan masyarakat maupun juga sekolah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwatoko, dalam hal ini menjelaskan, dari total 77 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri, tahun ini sebanyak 75 orang akan menjalankan peran sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya akan mewakili Kabupaten Kediri di tingkat Provinsi Jawa Timur. Yuli menyebut, para anggota yang bertugas di tingkat kabupaten nantinya akan digilir untuk menjadi teladan sekaligus penggerak dalam merawat nilai Pancasila dan juga kebangsaan di tengah masyarakat.
9: Yang akan diemban termasuk sebagai duta Pancasila, karena nanti akan kita gilir tugasnya. Tapi kalau yang dua, itu jelas punyanya provinsi. Dia akan keliling Jawa Timur, kalau kami kan hanya di wilayah Kabupaten Kediri. Ya bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada anak-anak, apa siswa-siswi, baik SMP, SMA negeri swasta, MAN negeri swasta, SMK negeri swasta, sewilayah Kabupaten Kediri.
8: Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026, Jihan Fatarani, siswi MAN 2 Kediri, menilai rangkaian latihan hingga pengukuhan dapat dilalui dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.
10: Latihannya tuh seru banget, jadi kayak gak kerasa tiba-tiba udah pengukuhan aja gitu. Perasaan barusan ikut tes, tiba-tiba udah jadi Paskibraka gitu. Kalau datangnya pastinya capek, panas juga, tapi itu gak kerasa gitu. Tiba-tiba seru banget rasanya gitu, ketemu teman-teman.
8: Kedepannya, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri diharapkan mampu untuk menjadi teladan, sekaligus menggerakkan generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan juga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ana Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana memperingati Hari Pramuka, ratusan siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas antusias mengikuti upacara bendera di Stadion Sriwidari Kota Solo. Dalam momentum bersejarah tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi mendorong gerakan kepanduan agar terus berinovasi mencetak generasi muda yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi pesatnya disrupsi teknologi masa kini. Berikut informasi lengkapnya, Dania Rahma.
11: Untuk itu, gerakan Pramuka terus berupaya menghadirkan pendidikan yang mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada Trisatya dan Desa Dharma.
12: Ratusan siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA di Kota Solo dengan penuh semangat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65. Dengan mengenakan seragam kepanduan berwarna coklat, para peserta tertib memadati area lapangan Stadion Sriwidari. Tampil sebagai pembina upacara, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dalam amanatnya menekankan pentingnya peran gerakan kepanduan dalam membekali generasi muda untuk menghadapi derasnya arus disrupsi teknologi. Pembelajaran kepramukaan masa kini didorong agar mampu bertransformasi, melahirkan inovasi nyata guna mendukung program swasembada pangan nasional menuju Indonesia Emas.
11: Kami berharap pengalaman tersebut dapat tumbuh menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah seperti menanam pangan, mengelola lingkungan, memanfaatkan teknologi, mengembangkan usaha, membantu masyarakat, dan menghadirkan inovasi. Dengan demikian, gerakan Pramuka dapat mengambil bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
12: Sementara itu, semangat kepramukaan tersebut turut dirasakan secara mendalam oleh salah satu siswa SMKIT Smart Informatika Surakarta, Faris Iskandar Hafiz. Pengalaman pertamanya mengikuti upacara besar ini menyadarkan dirinya akan tingginya manfaat nilai kemandirian serta kerjasama tim yang dibangun kokoh sejak bangku sekolah.
13: Kalau saya sendiri kemandirian, karena kalau di sekolah saya kan ada pramuka juga. Nah itu kita diajarkan untuk mandiri gitu loh. Kayak kemah itu kita harus masak sendiri, terus kita harus baginya masing-masing per kelompok gitu loh.
12: Momentum peringatan bersejarah ini diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air sekaligus mengasah keterampilan generasi penerus bangsa dalam memecahkan persoalan pelik di masyarakat. Nilai kedisiplinan dan semangat gotong royong yang ditanamkan sejak dini menjadi aset paling berharga demi memastikan terwujudnya masa depan Indonesia yang tangguh dan berdaulat. Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana dilaporkan revitalisasi 322 satuan pendidikan pasca bencana di Sumatera Barat harus diarahkan pada penguatan konsep sekolah aman, agar lingkungan belajar mampu melindungi siswa dari risiko kecelakaan maupun juga ancaman bencana ke depan. Sally Della Putri melaporkan selengkapnya.
14: Pengamat pendidikan UNP Profesor Jamaris Jamna di Padang kepada RRI mengatakan revitalisasi 322 satuan pendidikan pasca bencana di Sumatera Barat harus mengedepankan konsep sekolah aman. Artinya, sekolah tidak hanya harus nyaman sebagai tempat belajar, namun juga mampu melindungi peserta didik dari berbagai risiko kecelakaan dan ancaman bencana. Jamaris menjelaskan lingkungan sekolah yang aman harus terbebas dari berbagai potensi bahaya yang dapat dapat mengancam keselamatan siswa, seperti contoh keberadaan benda tajam, batu kerikil di halaman hingga tangga tanpa pengaman merupakan hal yang harus menjadi perhatian pihak sekolah. Lebih lanjut, Jamaris menyampaikan aspek keamanan dari ancaman bencana juga harus diperhatikan sejak tahap pembangunan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi kerawanan wilayah. Jika sekolah berada di kawasan rawan bencana, pihak sekolah perlu memperkuat mitigasi melalui simulasi dan latihan kebencanaan secara berkala agar siswa memahami prosedur evakuasi dan mengetahui titik kumpul yang telah ditentukan.
15: Kalau itu sudah terjadi, sudah dilatih dengan baik, maka orang tua tidak lagi khawatir.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi mengatakan pembangunan sekolah telah punya standar baku konstruksi. Namun, setiap satuan pendidikan tetap harus memenuhi prinsip sekolah aman bencana. Kemudian, pelatihan kesiapsiagaan bagi warga sekolah terus dilakukan setiap tahun secara berjenjang bersama instansi terkait untuk menghadapi berbagai kondisi darurat.
16: Sekolah-sekolah kita ini harus menjadi pembiasaan juga, yang memang kita akui ini baru akan kita tata kembali. Satuan pendidikan aman bencana ini sudah diatur oleh kementerian sebenarnya. Dan kebetulan tahun ini sudah kita mulai untuk berjenjang, untuk melakukan pelatihan atau simulasi terkait dengan bagaimana menghadapi bencana. Bukan hanya gempa, kebakaran, bisa saja juga mungkin ada anak pingsan, segala macam. Artinya, mendidik anak untuk siap bermitigasi bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah kita.
14: Habibul menambahkan, saat ini beberapa sekolah juga telah dirancang dengan konstruksi tahan gempa dan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi evakuasi masyarakat ketika terjadi bencana. Di antaranya, SMA Negeri 1 Padang, SMP Negeri 25 Padang, dan SMP Negeri 7 Padang, yang dibangun pemerintah Jepang dengan desain tahan gempa, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi gempa maupun tsunami. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi yang aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan oleh sini sampai berapa bulannya ke depannya.
18: Perum Bulog memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perum Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke jumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan Bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Topik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan, Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang Bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
17: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan oleh sini sampai berapa bulannya ke depannya? Ya, sampai tahun itu aman.
18: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
19: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola Bulog sebanyak 5 ribuan ton, jadi masih sangat aman.
20: Kuota penyaluran itu gimana, Pak?
19: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
18: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton, serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut informasi lainnya, di mana daerah yang rentan akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan oleh fenomena kemarau dan juga El Nino, diminta masyarakatnya untuk mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut laporan selengkapnya Hayatun Sofyan.
3: Dan itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih.
21: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi Kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan resiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
3: Dari itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan, sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
21: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
22: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
21: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak. Hayatin Sofyan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo.

0: Memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dari tubuh dia sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
1: Baik-baik.
0: Iya.
1: Kalau begitu gimana Mace?
0: Ya sudah Mace, jangan tarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah.
1: Proses kehamilan kayaknya.
0: Itu lagi.

Sebastian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

puasa pingin makan yang banyak. Eh, pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Ya, pendengar persatuan dan merakit dimanapun Anda berada, berikut informasi terupdate untuk Anda dari dunia hiburan. Terkait dengan Spotify hadirkan rencana AI persona untuk tandai identitas artis berbasis AI. Berikut informasi selengkapnya.

Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur tersebut membantu para pendengar untuk mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial intelligence atau AI. Spotify menyebut kepercayaan dan autentisitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Hal tersebut semakin penting ketika teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artificial semakin berkembang. Melalui lencana AI persona, Spotify ingin memberi tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Lencana diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify. Mulai pertengahan September, lencana tersebut akan terlihat pada banner profil, bagian tentang pencarian dan berbaris lagu playlist. Pendengar dapat mengetuk lencana untuk mengetahui sumber penetapan status AI persona tersebut. Yang berikutnya adalah informasi terakhir untuk Anda di pagi hari ini.

Dari waktu ke waktu, pertambahan jumlah kendaraan semakin meningkat, seakan tak dapat dikendalikan. Fenomena ini berdampak semakin padatnya jalan raya dengan berbagai jenis kendaraan. Banyak jalan-jalan raya dibuat lebih lebar pun seakan tak pernah dapat mengatasi kepadatannya. Beberapa kecenderungan akibat meningkatnya jumlah kendaraan ini adalah terjadi kemacetan di mana-mana, tumbuh kembangnya budaya pelanggaran, dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Hal yang cukup memprihatinkan kita semua adalah fakta bahwa sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas adalah anak sekolah dan 95% penyebab terjadinya adalah faktor kesalahan manusia. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu mengajarkan kecakapan dalam hal keselamatan di jalan pada anak-anak sekolah sebagai bekal bagi mereka mengenai pengetahuan sikap, etika, dan perilaku berlalu lintas yang santun, aman, nyaman, tertib, dan selamat, baik bagi dirinya maupun orang lain.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, berikutnya berikut informasi terupdate untuk Anda sebelum Anda akan dengarkan Warta Berita Pro 3. Terkait dengan gelombang panas di Prancis menyebabkan kerugian hingga 309,14 triliun. Berikut informasi selengkapnya. Gelombang panas yang melanda Prancis dalam beberapa bulan terakhir diperkirakan menimbulkan kerugian hingga 15 euro miliar atau setara dengan 309,14 triliun. Menteri Lingkungan Prancis Monique Barbot mengatakan kerugian tersebut mencakup biaya langsung dan tidak langsung akibat cuaca yang sangat ekstrim. Barbot menyampaikan perkiraan itu pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan mengutip data dari Badan Statistik Nasional Prancis, ANSI. Menurut Barbot, periode gelombang panas di Prancis masih belum berakhir sehingga potensi kerugian ekonomi dapat terus bertambah nantinya. Melansir dari Reuters, ia mengatakan kondisi tahun ini lebih parah dibandingkan kekeringan yang melanda Prancis pada tahun 2022. Kekeringan pada tahun 2022 tercatat menimbulkan kerugian langsung dan tidak langsung sekitar 5,6 miliar euro atau 115,41 triliun. Gelombang panas tahun ini berlangsung lebih lama dan memiliki intensitas yang cukup tinggi. Kondisi tersebut memicu kebakaran hutan yang lebih luas serta memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian.

jangan bersedih. Ya pendengar, tentunya tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.